0: menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
2: Menteri Agama Nasruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
2: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
3: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
2: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.

0: untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
3: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
3: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
5: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
4: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
6: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan,

0: paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
1: Babenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
3: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguru Kabupaten Kediri sekaligus Guru MTSN 7 Kediri Syamsuddin kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
4: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
3: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
5: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
3: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma melaporkan.
2: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
6: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan bareng, kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah gitu.
7: Nah, Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
8: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
6: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
9: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dokter Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
6: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
9: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan, mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
10: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota luar. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
9: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
3: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar, masih bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Ya, pendengar, kebiasaan menunduk saat bermain ponsel atau scroll media sosial sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari banyak orang ya. Dan posisi ini sering dipertahankan dalam waktu lama, baik saat duduk, berdiri, hingga rebahan. Tanpa disadari, kebiasaan yang kita lakukan ya, menunduk bermain gadget ini bisa meningkatkan resiko cedera di leher, salah satunya adalah saraf kejepit. Spesialis bedah saraf Dr. M. Aulia Rahman dari Rumah Sakit Abdi Waluyo mengatakan bahwa kondisi ini memang bisa terjadi ketika seseorang melakukan tindakan repetitif dalam jangka waktu yang lama. Jadi di leher kita punya ruas 5 dan 6 karena kita sering main handphone ya. Kebiasaan ini membuat kita sering menunduk dan akhirnya menjadi masalah di bagian leher belakang. Kebiasaan menunduk ini membuat otot leher menjadi lebih tegang dan bantalan antara ruas tulang belakang atau diskus ini menjadi tekanan lebih besar gitu ya. Adapun dengan monitor laptop, dan memang kita juga harus sejajar ya, jangan sampai monitornya lebih rendah. Jadi saraf kejepit itu bukan masalah 1-2 hari yang lalu, tapi mengenai kebiasaan yang kita lakukan dalam jangka panjang. Nah, untuk bisa menghindarinya, Dr. Aulia menyarankan kepada mereka yang pekerjaannya berurusan dengan menunduk adalah dengan mengurangi aktivitas ini. Harus ada penyesuaian posisi layar monitor ya. Layar monitor harus tinggi. Kalau laptop kita dikasih standing ya, ini biar pandangan kita ini sejajar dengan mata kita ya, antara layar dengan mata kita, seperti itu ya. Ini juga jadi perhatian untuk kita semua, apalagi untuk pagi hari ini yang sudah memang memegang gadgetnya, hati-hati ya. Keseringan main handphone ini juga bisa kena saraf kejepit. Oke. Kali ini Rina bakal play satu buah lagu dari Niji bareng sama Young Lex dengan Disco Lazy Time.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selama bertahun-tahun para ilmuwan meyakini rata-rata usia harapan hidup manusia hampir mustahil menembus angka 90 tahun ya. Namun sebuah proyeksi ilmiah terbaru menunjukkan anggapan tersebut kemungkinan segera terpatahkan. Perempuan Korea Selatan diperkirakan menjadi populasi pertama dalam sejarah yang memiliki angka harapan hidup rata-rata lebih dari 90 tahun pada 2030. Proyeksi itu berasal dari penelitian berjudul Future Life Expectancy in 35 Industrialist Countries Projection with a Bayesian Model Ensemble yang diterbitkan dalam jurnal The Lancet. Melansir dari detik Inet, penelitian tersebut dipimpin oleh Felicis Contis dan juga Majid Ezati dari Imperial College London bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dalam penelitian tersebut, tim ilmuwan menganalisis proyeksi usia harapan hidup di 35 negara maju menggunakan pendekatan Bayesian Model Ensemble, yakni metode yang menggabungkan hasil dari 21 model statistik untuk menghasilkan proyeksi yang lebih akurat. Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan Korea Selatan yang lahir pada 2030 diperkirakan memiliki usia harapan hidup rata-rata 90,8 tahun. Angka itu lebih tinggi dibandingkan proyeksi di Prancis, Jepang, dan juga Spanyol yang berada di kisaran 88 tahun. Meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa angka tersebut juga masih berupa proyeksi ya, bukan kepastian. Model statistik yang digunakan memperlihatkan peluang sebesar 57% bahwa rata-rata usia harapan hidup perempuan Korea Selatan akan melampaui 90 tahun pada 2030. Sementara itu, peluang usia harapan hidup mereka melampaui 86,7 tahun rekor tertinggi dunia pada 2012 sampai dengan mencapai 90%. Majid Ezati mengatakan temuan tersebut sekaligus membantah keyakinan lama bahwa manusia tidak akan mampu mencapai rata-rata usia harapan hidup di atas 90 tahun. Dan keberhasilan Korea Selatan diperkirakan bukan lahir dari satu kebijakan atau faktor tunggal, melainkan hasil akumulasi berbagai perbaikan di sektor kesehatan masyarakat yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Penelitian menilai peningkatan kualitas gizi sejak usia dini, akses layanan kesehatan yang hampir merata melalui National Health Insurance Service, rendahnya tingkat obesitas, tekanan darah rata-rata yang lebih baik dibandingkan banyak negara maju, serta pemerataan layanan kesehatan di berbagai kelompok sosial menjadi fondasi utama peningkatan usia harapan hidup di negara tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat justru diproyeksikan tertinggal dibandingkan banyak negara maju lainnya. Penelitian itu memperkirakan usia harapan hidup perempuan di negeri Paman Sam hanya mencapai sekitar 83,3 tahun pada 2030. Menurut tim peneliti, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor ya, seperti tingginya angka obesitas, belum adanya cakupan layanan kesehatan universal, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta tingkat pembunuhan yang relatif tinggi. Ezati mengingatkan bahwa meningkatnya usia harapan hidup juga menghadirkan tantangan baru yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Fakta bahwa kita akan terus hidup lebih lama berarti kita juga perlu memperkuat sistem kesehatan dan layanan sosial untuk mendukung populasi yang menua dengan berbagai kebutuhan kesehatannya. Apabila proyeksi tersebut benar-benar terwujud pada 2030, Korea Selatan tidak hanya akan mencetak tonggak baru dalam sejarah demografi modern, tetapi juga menunjukkan bahwa investasi jangka panjang di bidang kesehatan, gizi, dan juga pemerataan layanan publik ini mampu mengubah batas yang selama ini dianggap sulit dicapai. Dan penelitian ini juga sekaligus menjadi pengingat bahwa usia harapan hidup bukan semata ditentukan oleh kemajuan medis, melainkan juga oleh kualitas kebijakan publik yang dijalankan secara konsisten selama puluhan tahun. Wah, ternyata nih, ilmuwan memprediksi katanya perempuan Korea hidup lebih dari 90 tahun.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku mau enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

love. Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lalat jadi serangga yang begitu mengganggu, apalagi kalau misalnya kita lagi makan ya, tanpa sadar lalat hinggap pada makanan yang siap disantap. Lalu pertanyaannya, apakah makanan tetap aman dikonsumsi? Nah, sebagian orang menganggap lalat hanya gangguan kecil yang tidak berbahaya. Makanan yang sudah dihinggapi lalat pun ini masih dianggap aman, terlebih lalat hanya sekian detik mendarat di makanan. Akan tetapi, sebagian lain menilai meski sebentar saja, makanan yang sudah dihinggapi lalat ini dianggap tidak lagi layak makan. Para ahli pun mengingatkan bahwa lalat tidak sekadar terbang, hinggap pada makanan lalu pergi begitu saja. Permukaan tubuh mereka juga mengangkut kontaminan yang bisa meracuni makanan. Pada kenyataannya, lalat rumah bisa memindahkan kuman yang mereka ambil dari sampah, kotoran hewan, dan permukaan terkontaminasi lainnya melalui kaki dan juga tubuh mereka. Dan mereka sering memuntahkan enzim pencernaan ke makanan. Ini dikatakan pakar keamanan pangan Vanessa Kaufman. Ya. Sementara itu, ahli entomologi Marcus Griswold menyamakan mulut lalat dengan spons dapur bekas yang bau, kotor, dan juga penuh bakteri. Lalat hijau atau lalat biru dinilai sangat bermasalah sebab mereka berpindah-pindah ya di antara kotoran hewan. Dan mereka tidak memiliki gigi, jadi mereka memuntahkan enzim yang bertindak seperti asam untuk mengurai makanan. Nah, meski cuma hinggap sebentar, selalu ada potensi kontaminasi karena lalat bisa hinggap dimanapun dan membawa kontaminan. Begitu lalat hinggap, kontaminan ini bisa langsung masuk ke makanan. Pakar keamanan pangan Mark McShane menjelaskan lalat adalah pemakan cepat. Saat mendarat pada makanan, mulut ini langsung menyentuh makanan dan mulai makan sembari memasukkan bakteri. Dan para ahli pun menyarankan untuk langsung membuang makanan ketika lalat sudah mendarat pada makanan ulang kali atau ada kotoran ataupun bahkan telur lalat terlihat pada makanan. Itu dia pendengar ya. Jadi kalau misalnya kita tahu makanan dihinggapi lalat, ternyata tidak aman dikonsumsi karena lalat ini bisa membawa kontaminan ke makanan.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita mungkin perlu berhati-hati konsumsi minuman atau makanan dengan pemanis buatan rendah kalori atau tanpa kalori sama sekali. Penelitian terbaru menemukan beberapa jenis pemanis buatan ini berpotensi mempercepat penuaan otak. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Neurology pada Juli 2026 ini mengobservasi hampir 13.000 orang yang mengkonsumsi 7 jenis pemanis buatan. Dikatakan oleh Claudia Kimi Sumoto dari Universitas Sao Paulo, Brazil, salah satu penulis studi mengatakan bahwa pemanis rendah kalori dan tanpa kalori sering dianggap sebagai alternatif sehat untuk gula. Tetapi temuan pihaknya menunjukkan pemanis tertentu mungkin memiliki efek negatif pada kesehatan otak dari waktu ke waktu. Ada 7 jenis pemanis buatan yang diteliti dalam studi ini, antara lain ada aspartam, sakarin, acesulfamka, eritritol, silitol, sorbitol, dan juga ada tagatose. Nah, berbagai pemanis ini biasanya ditambahkan ke produk ultraproses, minuman ringan, minuman energi, yogurt, sampai dengan dessert yang dipasarkan sebagai produk rendah kalori. Adapun jumlah peserta penelitian ini tepatnya sebanyak 12.772 orang dengan rata-rata usia 52 tahun dan mereka diobservasi selama kurang lebih 8 tahun. Para peneliti mengelompokkan para peserta ke dalam 3 kelompok berdasarkan total asupan pemanisnya. Pada kelompok konsumsi terendah rata-rata mengkonsumsi 20 mg per hari, sedangkan kelompok tertinggi mengkonsumsi 191 mg per hari. Dalam kasus aspartam, jumlah yang dikonsumsi kelompok tertinggi kira-kira setara aspartam dalam 1 kaleng soda diet. Adapun sorbitol dikonsumsi paling banyak dengan asupan rata-rata 64 mg per hari. Setelah mengisi kuesioner terkait asupan harian, para peserta juga menyelesaikan penilaian kognitif pada awal, pertengahan, dan juga akhir penelitian ya. Dan tes tersebut mengukur sejumlah aspek fungsi otak seperti kelancaran verbal, memori kerja, mengingat kata, hingga kecepatan pemrosesan informasi. Lalu bagaimana hasil studi ini? Setelah mempertimbangkan usia, ya, jenis kelamin, tekanan darah, penyakit kardiovaskular, dan juga faktor relevan lainnya, para peneliti menemukan perbedaan jelas di antara 2 kelompok tersebut. Kelompok dengan konsumsi terbesar mengalami penurunan kemampuan berpikir dan daya ingat sekitar 62% lebih cepat ketimbang kelompok dengan konsumsi rendah. Dan perbedaan ini setara dengan 1,6 tahun penuaan lebih cepat. Adapun peserta dalam kelompok konsumsi menengah mengalami penurunan 35% lebih cepat ketimbang kelompok terendah. Perbedaan tersebut setara 1,3 tahun penuaan. Di sisi lain, faktor usia ternyata mempengaruhi hasil. Di antara para peserta dengan usia di bawah 60 tahun, kelompok dengan konsumsi tinggi mengalami penurunan kelancaran verbal dan kinerja kognitif lebih cepat ketimbang kelompok konsumsi rendah. Namun para peneliti tidak menemukan hubungan yang sama pada peserta berusia di atas 60 tahun. Lalu pada penderita diabetes, penurunan kognitif juga lebih cepat ya ketimbang yang tidak menderita diabetes. Meskipun tim penelitian menemukan hubungan dengan penurunan kognitif pada orang parubaya baik dengan maupun tanpa diabetes, penderita diabetes ini lebih cenderung menggunakan pemanis buatan sebagai pengganti gula. Ya, dari 7 pemanis buatan yang diteliti, 6 diantaranya menunjukkan bahwa penurunan fungsi otak itu lebih cepat, khususnya memori, kecuali tagatose. Jenis ini jadi satu-satunya pemanis buatan yang tidak menunjukkan penurunan kognitif dalam penelitian. Namun, apakah ini tanda tagatose lebih aman? Ternyata belum tentu. Ya, diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengonfirmasi temuan yang satu ini untuk bisa menyelidiki apakah alternatif gula olahan lainnya seperti saus apel, madu, sirup maple, ataupun gula kelapa ini mungkin merupakan alternatif yang efektif. Para peneliti pun menekankan studi ini tidak mencakup semua jenis pemanis buatan ya, sehingga temuan ini juga tidak berlaku untuk semua pengganti gula. Adapun studi ini bersifat observasional, meski bisa mengidentifikasi hubungan antara konsumsi pemanis buatan dan juga penurunan kognitif, tetapi belum tentu membuktikan pemanis tersebut memang jadi penyebab utamanya. Namun perlu diingat, pemanis dalam bentuk apapun tidak baik bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Jalan terbaiknya adalah membatasi konsumsi gula dan juga pemanis.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar masih di Cirebon pagi ini, masih bersama saya Rina Agustini, asisten utama Kapolri Bidang Operasi Asta Maops Komjen Polisi Fadil Imran menanggapi pemasangan pagar tinggi oleh sejumlah mal dan juga pusat perbelanjaan. Menurutnya situasi di Indonesia terbilang kondusif dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya pemasangan pagar oleh pemilik properti seperti mal ini merupakan hal wajar, oleh sebab itu yang meminta masyarakat tidak terpancing dengan narasi yang menyebut akan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Memasuki Agustus, Fadil menyebut tidak ada antisipasi khusus yang dilakukan karena pada prinsipnya kepolisian selalu bersiaga. Sejumlah mal di Jakarta dilaporkan memasang pagar tinggi dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Pramono Anung meminta pihak pengelola tidak merasa khawatir berlebih karena kondisi ibu kota aman. Dan ia menyoroti peristiwa tersebut dan mengingatkan pada unjuk rasa serta kerusuhan pada Agustus 2025, Pemprov DKI berkoordinasi dengan TNI Polri dan pihak terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Sementara itu, pendengar, penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media, Hasan Nasbi, mengajak masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi yang dapat memicu ketakutan di tengah beredarnya isu mengenai potensi gangguan keamanan. Bisa bikin cek fakta benar enggak fair banget ya yang selalu beredar ini. Dan ia juga menurut dia masyarakat juga perlu tetap bersikap optimis ya, karena kondisi negara dalam keadaan baik dan pemerintah juga terus menjalankan berbagai program. Ia mencontohkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan lebih dari 100 pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia yang berlangsung dengan komunikasi dua arah. Dalam pertemuan juga berbagai masukan dari pelaku usaha diterima dengan baik oleh Pak Presiden. Itulah dia respon dari Polri ya. Dan disampaikan pula bahwa situasi kondusif gitu ya. Walaupun yang kita tahu beberapa mal ini memasang pagar yang cukup tinggi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, orang tua dihimbau menjadikan perlindungan terhadap demam berdarah dengue atau DBD sebagai bagian dari persiapan anak memasuki tahun ajaran baru, mengingat penyakit tersebut masih menjadi ancaman bagi anak-anak dan bisa terjadi sepanjang tahun ya. Dokter sekaligus kreator konten kesehatan Dr. Ihsanuddin Qoti dalam keterangan di Jakarta hari ini mengatakan bahwa resiko penularan DBD tidak hanya terjadi pada musim hujan, sehingga upaya pencegahan juga perlu dilakukan secara konsisten di rumah maupun di lingkungan sekolah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan periode 2018 sampai dengan 2025, kelompok usia 5 sampai dengan 14 tahun secara konsisten mencatat proporsi kematian akibat dengue tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada 2025, sebanyak 59% kematian akibat dengue terjadi pada anak usia 0 sampai dengan 14 tahun, dengan 41% berasal dari kelompok usia 5 sampai dengan 14 tahun. Sementara itu, kelompok usia 15 sampai dengan 44 tahun menjadi penyumbang kasus dengue terbanyak atau mencapai 42% dari seluruh kasus pada 2025. Ihsan menjelaskan virus dengue memiliki 4 serotip, yakni dan V1 dan V2 dan V3 dan juga dan V4, sehingga seseorang yang pernah terinfeksi atau serotip masih dapat terinfeksi kembali oleh serotip lainnya. Dan menurutnya infeksi berikutnya berpotensi meningkatkan risiko terjadinya dengue berat, sehingga masyarakat juga tetap perlu melakukan pencegahan meskipun pernah mengalami DBD. Dan ia juga mengingatkan orang tua agar tidak lengah ketika demam anak mulai turun, karena pada sebagian pasien tanda bahaya ini justru muncul setelah fase tersebut. Ya, selain berdampak pada kesehatan, DBD juga bisa mengganggu proses belajar anak serta menambah beban ekonomi keluarga. Dalam keterangan tersebut disebutkan satu episode rawat inap akibat dengue menimbulkan rata-rata beban biaya sekitar 6 juta rupiah. Dan Ihsan mengatakan pencegahan DBD perlu dilakukan secara komprehensif melalui penerapan 3M+, yakni menguras dan juga menutup tempat penampungan air, mendaur ulang atau membuang barang yang dapat menampung air, serta menggunakan pelindung diri dari gigitan nyamuk. Dan ia menambahkan vaksin dengue ini juga telah masuk dalam rekomendasi imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI untuk anak dan juga rekomendasi imunisasi dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI ya. Dan orang tua bisa berkonsultasi dengan dokter untuk bisa mengetahui apakah anak dan juga anggota keluarga lainnya telah memenuhi kriteria untuk bisa mendapatkan vaksinasi dengue. Ya. Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicine Andres Gutknecht mengatakan perlindungan terhadap DBD ini membutuhkan kolaborasi keluarga, sekolah, pemerintah, tenaga kesehatan, dan berbagai pihak untuk mendukung target nasional nol kematian akibat dengue di tahun 2030. Jadi ini juga sebagai pengingat untuk para orang tua ya, untuk memprioritaskan mencegah DBD saat anak kembali sekolah. Dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Ihsanuddin ya, penularan DBD ini tidak hanya terjadi pada musim hujan, sehingga upaya pencegahan juga perlu dilakukan secara konsisten di rumah maupun di lingkungan sekolah. Baik mendengar, ini merupakan informasi terakhir yang Rina bisa sampaikan di kesempatan hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Cirebon pagi ini. Akan segera hadir Rian Kristono yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Dan pendengar, kami sampaikan berita kehilangan. Berita kehilangan STNK motor atas nama Siti Nurbaeti telah hilang satu buah STNK motor bernomor polisi E5905CA merek Yamaha berwarna hitam tahun 2009. Nomor rangka MH328D0029K359466, nomor mesin 28D357716. Barang tersebut hilang pada hari Senin 15 Juni 2026 pukul 13.30 di sekitar Jalan Brigjen Darsono, Kedawung, Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudari Siti Nurbaeti yang beralamat di Villa Intan 2 Blok 1 sampai 5 nomor 24 RT 016 RW 005 Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Cirebon. Demikian berita kehilangan dan kami sampaikan terima kasih untuk Anda.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Kupas-tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku.
1: One Day adalah novel karya David Nichols yang menceritakan hubungan Emma Morley dengan Dexter Mayhew selama lebih dari 2 dekade. Cerita dimulai pada 15 Juli 1988, di mana hari mereka lulus dari universitas. Setelah menghabiskan satu malam bersama, mereka berjanji untuk tetap berteman meski memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Emma adalah seorang wanita idealis, cerdas dan bercita-cita menjadi penulis. Sementara Dexter adalah pria tampan dan karismatik yang menikmati kehidupan bebas tanpa banyak tanggung jawab. Novel ini menggunakan struktur unik, menceritakan kehidupan Emma dan Dexter pada tanggal yang sama setiap tahun, yaitu 15 Juli. Dalam rentang waktu tersebut, mereka menghadapi berbagai perubahan dalam karir, hubungan, dan kehidupan pribadi mereka. Emma bekerja keras mengejar mimpinya sambil menjalani pekerjaan yang kurang memuaskan. Sedangkan Dexter menikmati ketenaran sebagai presenter TV, namun lambat laun terjerumus dalam gaya hidup yang destruktif. Meski menjalani kehidupan yang terpisah, Emma dan Dexter tetap mempertahankan hubungan yang rumit, penuh dengan momen cinta, perselisihan, dan rekonsiliasi. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka saling mencintai dan kehidupan memberikan kejutan yang tragis. One Day mengeksplorasi tema cinta, waktu, dan bagaimana hubungan manusia berubah seiring dengan perjalanan hidup. Dalam narasi yang tajam, humor, dan emosi yang mendalam, novel ini menggambarkan realitas cinta yang tidak selalu sempurna, namun sangat berarti. David Nichols menciptakan cerita yang menyentuh hati, membuat para pembaca merenung pentingnya menghargai momen-momen kecil dalam hidup kita.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1

0: Selamat pagi pendengar dan sobat cilik dan seluruh keluarga di Cirebon. Senang sekali Rian bisa menyapa Anda kembali di program Idola Programa 1 RRI Cirebon. Karena informasi dan inspirasi pagi hari ini atau siang hari ini ya. Rian tidak sendirian karena di studio RRI Cirebon sudah hadir dua bintang tamu super hebat, cantik dan berbakat. Ada siapa nanti bisa kita kenalan ya. Yang pasti nanti buat Anda yang ingin gabung untuk bertanya ataupun mungkin memberikan apapun yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, Anda bisa gabung di nomor WhatsApp di 08 13 24 95 19 35, atau bisa telepon juga di nomor telepon di 02 31 8 49 3 2 5 9, atau bisa di live chat kita karena kita live juga di kanal RRI Cirebon. Oke, okay? Tema kita adalah Kilau Talenta, si idola kecil berprestasi, inspirasi, juara dari panggung seni, bahasa dan puncak sains. Sudah ada Amara Kirani Sanum. Halo, selamat pagi. Halo. Panggilannya
1: Nanum.
0: Nanum, oke. Nanum ini adalah pelajar kelas 2 SD Negeri Kebon Baru 4. Betul ya Nanum ya? Oke, satu lagi ada Asyabia Mahira Sanum juga. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, kalau Asyabia apa panggilannya?
2: Bia aja.
0: Bia aja. Bia sekolah di?
2: Aku sekolah di Gita School.
0: Gita School, oke ya. Nah, jadi pendengar, Amara Kirani Sanum atau tadi Nanum ini baru kelas 2 SD tadi ya yang kalian sebutin. Ini adalah juara nyanyi, fashion show, science, fotogenik, bercerita anak dan bahasa Indonesia. Banyak banget yang udah juara. Bia juga keren juga, juara bertutur, bernyanyi dan juga pupuh ya.
2: Yeah.
0: Oke, nanti kita bakalan ulik satu-satu. Seperti apa sih hebatnya mereka? Oke, sekarang Rian pengen tanya dulu ke Nanum deh, gitu ya. Nanum, udah berapa lomba yang Nanum inget? Cerita apa diikuti, terus juaranya apa aja, boleh disebutin dong?
2: Boleh. Yang Nanum inget itu pas pertama kali ikut lomba nyanyi.
0: Iya.
2: Itu di CSB pas Nanum umur 6 tahun.
0: Umur 6 tahun?
2: Iya.
0: Nyanyiin apa tuh?
2: Nyanyiin Ambilkan Bulan, Bu.
0: Oh iya, juara?
2: Iya. Harapan 2.
0: Harapan 2. Baru pertama tampil tuh ya, udah iya. Harapan. Oke, terus lomba apa lagi yang?
2: Terus lomba nyanyi juga.
0: Mm-mm.
2: Itu lomba nyanyi kedua kalinya, dapat juara 1, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, keren. Terus apa lagi yang Nanum ingat?
2: Terus apa ya?
0: Banyak ya pokoknya ya.
2: Banyak.
0: Karena oh ya, Rian belum sebutin satu lagi, ada Kak Maya juga. Rian lupa, maaf. Dan nah di depannya Kak Maya itu juga ada sertifikatnya.
3: Iya.
0: Tapi bentar dulu, Kak Maya itu sebagai siapa sih di sini, Kak?
3: Aku sebenarnya tantenya mereka.
0: Tantenya mereka, oke.
3: Okay. Iya, jadi aku tuh senang banget sama anak-anak yang berprestasi. Jadi ponakan-ponakan aku ini aku push buat terus diarahkan sesuai dengan yang mereka bisa gitu.
0: Okay.
3: Terus kayak kita kembangin lagi nih dari nyanyi apalagi, abis ini apalagi gitu loh. Tapi tidak juga memaksa karena gimana pun masa
0: anak kecil ya,
3: itu kan yang penting mereka happy.
0: Betul. Dan intinya kan bermain ya,
3: iya,
0: Kak ya.
3: Dan kebetulan anak dua ini tuh kayak banci tampil banget.
0: Okay.
3: Pokoknya mereka tuh kalau ada kamera udah yang oke, okay, itu kamera. Aku harus cantik gitu. Aku harus benang, aku harus bisa gitu. Gitu sih.
0: Emang bakatnya emang udah entertain banget ya. Oke. Okay. Bia, juara apa aja? Kalau Bia
2: Pertama kali aku lomba itu balet.
0: Balet?
2: Iya,
0: okay.
2: Waktu umur 4 tahun.
0: 4 tahun udah bisa balet?
2: Alhamdulillah, juara 1.
0: Juara 1? Oke, di kejuaraan apa tuh? Ingat gak?
2: Iya, itu balet.
0: Oke, okay. Sekota Cirebon?
3: Di Tini Balet, iya,
2: di Ebo.
0: Oke. Terus apa lagi?
2: Terus aku ikut lomba nyanyi.
0: Mm-mm.
2: Pertama kali itu di Grage,
0: yep,

0: Grage Got Talent. Aku dapat juara favorit. Terus habis itu ada lomba nyanyi lagi banyak sih. Terus habis itu lomba bertutur yang juara satu
1: tingkat Kota Cirebon ya.
0: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Apa lagi?
1: Oke, okay, kalian sebutin deh. Karena udah sempat catatannya juga ternyata. Juara satu solo ballet kelas Tiny Able Ballet.
0: Yeah.
1: Ballet ya. Juara satu Little Star RSIA Cahaya Bunda.
0: Oh iya.
1: Juara satu lomba bertutur tingkat Kota Cirebon. Juara tiga FLS 3N menyanyi solo tingkat Kota Cirebon.
0: Iya. Yeah.
1: Actingnya juga ada. Drama musikal Ibu Aku Pulang di tahun 2022, betul? Film Anak Pasir 2022. Film Senyum Merah Putih 2023 dan film Mimpi Matahari 2025. Sip. Itu baru sebagian kecil ya?
0: Iya.
1: Sip, keren.
2: Saking banyak jadi lupa.
1: Iya. Tapi kalau hobinya Bia sendiri apa sih? Dari nyanyi, dari acting ini apa?
0: Ya banyak sih om.
1: Salah satunya juga yang dilombain itu?
0: Iya.
1: Satu hobinya? Oke. Okay. Kalau nyanyi, kenapa suka nyanyi? Apa awalnya kayak gimana? Kok tiba-tiba suka nyanyi kayak gitu? Apakah ada dari mama, dari papa mungkin?
0: Awalnya iseng aja sih ikut lomba nyanyi.
1: Okay.
0: Terus dapat juara. Habis itu jurinya bilang aku ini berpotensi. Terus aku les nyanyi deh.
1: Oh gitu, biar lebih mateng lagi ya.
2: Jadi anak-anak ini tuh gampang banget termotivasi. Kalau Pak Adan bilang, kamu bagus di acting, dia akan memperdalam.
1: Oh,
2: kamu
1: gitu.
2: Kayaknya ada bakat nih di bertutur.
1: Dipantik
2: nih.
1: Dikit aja langsung ya.
2: Keinginannya langsung menggebu-gebu gitu.
1: Iya. Oke, keren. Sekali lagi ya, buat Anda pendengar yang pengen gabung, ingin tanya, boleh kirimkan saja pertanyaannya di nomor WhatsApp-nya Program 1 RRI Cirebon di 0813-2495-1935 atau juga di nomor telepon kami di 0231-849-3259 atau juga di live YouTube-nya RRI Cirebon. Ke Nanum lagi deh. Nanum, dari lomba-lomba yang udah pernah Nanum menangkan, yang paling Nanum seneng pas dapat apa? Juara berapa dan pas di mana itu?
3: Pas juara satu di El Tropico, itu lomba nyanyi juga.
1: Oh, El Tropico yang di situ ya, yang ke arah Kuningan itu kan?
2: Iya, betul.
1: Oke, okay. Juara?
3: Juara satu.
1: Nyanyiin apa tuh Nanum waktu itu?
3: Pelangiku kalau nggak salah, iya benar.
2: Karena
3: Pelangiku.
2: Itu waktu itu pengalaman baru juga ya Nanum ya. Nyanyi sambil ada koreonya juga.
1: Oh,
2: ya.
1: Iya.
2: Bajunya lucu, ya nggak? Bawa payung. Jadi excited gitu kan Nanumnya.
1: Tapi berarti biasanya nggak pakai koreo ya?
2: Iya, cuma
1: minim mungkin.
2: Kita tuh misalkan udah penampilan yang level 1 nih misalnya. Terus kita abis menang apalagi nih yang baru gitu. Kita tambahin apalagi nih. Jadi kita akan terus upgrade dari segi kemampuan vokalnya, dari stage act-nya, terus juga dari performance-nya juga gitu loh. Jadi kita bikin anak-anak ini tuh jadi suatu yang paket lengkap gitu loh.
1: Oke. Okay. Nanum, kalau di bidang nyanyi siapa sih favoritnya Nanum?
3: Penyanyi.
1: Kalau lagi kalau di lomba kalau nyanyi-nyanyi kayak gitu senangnya ke siapa sih penyanyinya? Ada enggak?
3: Ya. Artis atau apa?
1: Iya, artis. Siapa?
3: Tiara Andini.
1: Tiara Andini. Kenapa suka sama Kak Tiara?
3: Karena lagunya enak, terus cantik juga.
1: Nah, itu perbedaannya ya Kak Maya. Di angkatan kita mungkin anak kecil enggak ngerti.
2: Sekarang udah zaman sosmed ya.
1: Tapi ada nggak lagu-lagu yang anak-anak yang Nanum dengerin?
3: Lagu anak-anak sih
1: jarang ya.
3: Jarang.
2: Makanya Nanum juga punya lagu.
1: Oh iya.
2: Oh,
1: okay.
2: Dia punya single. Jadi lagunya juga berceritanya tentang anak-anak juga. Jadi enggak lari dari usianya.
1: Iya. Karena memang jangan sampai orang bilang jangan sampai tercerabut dari akarnya.
2: Betul.
1: Gitu ya, Kak ya. Oke, keren. Nah, kalau bidang sains nih, Kak Aryan mau tanya. Apa juara berapa yang Nanum inget sains di lomba apa itu?
3: Juara satu itu sains pas tingkat online.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Sains itu apa sih? Berarti belajar apa sih? Kayak ilmu pengetahuan alam gitu ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay.
1: IPA ya?
3: Iya.
1: Nanum suka?
3: Suka, karena pas cobain awal itu, alhamdulillah dapet juara. Tapi juara berapa ya, lupa.
1: Nanti mungkin Kak Maya bisa liatin ke kamera tuh
2: ini beberapa
1: sertifikat yang cuma juara satunya aja itu ya.
2: Kalau di bawah semua kayaknya banyak
1: itu,
2: soalnya
1: makanya.
2: Kayaknya sekarang pialanya Nanum itu udah 70. Ada lebih dari 70 ya sekarang?
3: Iya 70
2: Jadi dia tiap minggu tuh selalu ikut lomba dan selalu juara.
1: Oh iya, nah itu tuh ya. Jadi pendengar, kalau misalkan Anda lihat di YouTube, ini ada beberapa sertifikat yang dibawa dan itu hanya yang juara satunya aja ya Kak.
2: Betul.
1: Belum lagi yang dua, yang tiga itu udah banyak banget. Pialanya aja 70. Kalian boleh minta gak satu Nanum pialanya?
2: Ikut lomba dulu ya.
1: Oke, lomba dulu.
2: Ikut lomba dulu nanti lawan Nanum ya.
1: Oke, nah sekarang kembali ke Bia lagi deh. Gak tahu ya, kalau kalian tuh lihat anak zaman sekarang kan udah gadget banget, terus udah apa, udah digitalisasi banget, udah internasional banget deh. Nah tapi kok Bia bisa berprestasi di apa pupuh? Boleh dong cerita Bia gimana awalnya?
0: Jadi aku kan emang suka nyanyi nih.
1: Ya. Yeah.
0: Nah terus di sekolah itu aku ditunjuk buat FTBI, Festival Lomba Bahasa Ibu.
1: Oke. Okay.
0: Terus aku lomba di bidang nembang pupuh, Om.
1: Lebih mudah mana, nyanyi biasa sama pupuh?
0: Nyanyi biasa sih.
1: Apa susahnya kalau misalkan apa nembang pupuh?
0: Tekniknya beda, Om. Lebih susah.
1: Oke, ada trik-trik khusus ya, ada cara-cara khusus. Tapi itu bisa diatasinya kayak gimana? Misalkan belajar terus kah, atau ada trik-trik lainnya kah dari Bia bisa biar pupuhnya bisa oke kayak gitu?
0: Belajar terus. Mm-hmm. Pokoknya terus belajar deh.
1: Iya, iya. Soalnya kalau Cirebon ini kan ada dua budaya ya, Kak Maya.
2: Dan
1: ya.
2: Dan bahasanya juga kan kita enggak pakai bahasa
1: Sunda.
2: Sunda ya.
1: Oh iya.
2: Terus kebetulan kalau Bia ini ada darahnya darah Jawa, jadi
0: iya.
2: Agak sulit juga di logatnya itu.
1: Lintas budaya mungkin gitu ya.
2: Tapi okay. Ya balik lagi, kalau kita belajar enggak akan ada yang enggak mungkin gitu.
1: Iya, betul betul betul.
2: Ketika mau lomba pupuh kemarin kita satu bulan ya intens itu tiap hari latihan di tiga guru yang berbeda.
1: Oh,
2: jadi kita ada tiga guru.
1: Baru di-push untuk ya, itu ya.
2: Karena kan tiap guru punya teknik yang berbeda.
1: Iya,
2: satuin gitu.
1: Iya, makanya kalian salut banget. Maksudnya kalau misalkan kita ada di Bandung, mungkin karena memang budayanya orang Sunda. Betul. Gitu kan. Kalau Cirebon kan tiba-tiba nyanyi pupuh kan harus ada apa, ada.
2: Dan sebenarnya ada anak-anak yang masih mau juga ya. Itu udah keren banget karena
1: enggak
2: semua anak mau gitu loh.
1: Betul. Oke, ada yang gabung di nomor teleponnya RRI Cirebon. Selamat siang. Dengan
4: halo.
1: Siapa ini?
4: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum Mas Rian.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Dengan Ibu Reni.
1: Ibu Reni. Oke, Ibu Reni mau tanya ke siapa nih? Silakan Ibu.
4: Ibu Reni atau mungkin kalau dulu di sekolah Ibu Yeti gitu.
1: Oh, Ibu Yeti. Oke, alias, ada aliasnya ya.
4: Iya.
1: Silakan Ibu.
4: Apa kabar anak-anak yang pintar? Ada Amara Kirani Sanum ya.
1: Betul.
4: Sekolah baru 4. Ada Asabia Mahira Sanum. Boleh sebelum bertanya, Ibu dulu juga di Kebun Baru 4 tuh ngajarnya.
1: Oh iya.
4: Cuman, iya. Cuman kalian mungkin belum masuk. Ibu iya. 2023 udah purna tugas gitu, udah selesai. Jadi sama kelas 2 juga dulu ngajarnya.
1: Oke. Okay.
4: Ini wali kelasnya siapa nih untuk Ananda Sanum sekarang?
3: Kelas 2 itu Bulia.
1: Ibu.
4: Oh, Bulia. Iya. Berarti 2B ya?
3: 2A.
4: Oh, 2A sekarang Bulia.
3: Iya, di rolling gurunya.
4: Oh, iya. Kalau dulu Bulia, dulu 2B. Ibu Irma 2. Apa, kalau Ibu 2A dulu. Iya, Sanum kakak ade ini sama Asabia.
1: Nah, karena namanya sama, kakak ade bukan sih kalian itu?
3: Iya,
0: kita sepupu.
4: Oh, bukan.
1: Oh, sepupu.
4: Kelihatannya sama ya.
1: Iya, sepupu ternyata iya. Ibu.
4: Iya, itu ada, Bu gurunya ikut nggak bulianya?
3: Enggak.
1: Tidak ikut. Oh, enggak.
4: Dengan siapa nih yang tadi wawancara tuh?
1: Ini ada Kak Maya.
2: Aku tanya Maya,
4: selamat datang. Kak Maya ini ya sebagai apa pendamping.
2: Iya, dari kebetulan tantenya mereka Ibu.
4: Tantenya iya, selamat datang. Bangga sekali deh Ibu mendengar ya keharuman nama ya STK Bonbor 4 sama anak-anak yang hebat. Boleh nanya nih ke Nanum nih.
3: Boleh.
4: Itu senang senang berkreasi itu, terutama tadi mungkin nyanyi ya kalau tidak salah ya. Itu di kelas berapa senang mulai kelihatannya itu, atau mungkin sejak usia berapa? Kemudian yang tadi yang pupuh tuh siapa pupuh tuh?
0: Saya ibu.
1: Asabia.
0: Asabia.
4: Nah, kalau pupuh itu kan banyak ya nak ya. Ada berapa kira-kira tuh? Di antaranya kan mungkin ada pupuh Kumambang, Mas Kumambang ya.
0: Ada.
4: Nanti Asmarandana.
0: Iya.
4: Nah itu ada 17. Memang beda dengan nyanyi ya. Kalau nyanyi atau apa tembang biasa sih mudah, tapi kalau pupuh sih harus betul-betul karena itu logatnya berbahasa Sunda, jadi harus punya penjiwaan yang betul-betul dan mungkin bahasanya juga bahasa Sunda gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya semakin sukses.
0: Amin.
4: Dan bisa mengharumkan nama baik sekolah masing-masing ya, Tante Maya ya.
2: Amin Ibu, terima sukses kasih doanya.
4: Iya, hanya untuk ini aja motivasi, jadi jangan pernah berhenti bosan belajar, terus ajak teman-temanmu supaya mengikuti jejak kalian. Dan salam buat Ibu Lia di sekolah, buat semua teman-teman Bapak Nova juga. Kemarin dari Kebon Baru minggu yang lalu tuh ada Kak Embun ya di kelas 6. Mungkin itu aja Mas Rian.
1: Oke Ibu.
4: Hanya salam kangen aja buat semuanya, sudah 3 tahun nih meninggalkan Kebon Baru 4. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Tuh ternyata Ibu Yeti itu, Ibu Reni itu gurunya pernah di kebun itu ya, kebun baru juga ya. Oke, buat Anda yang ingin bertanya lagi boleh banget, tinggal gabung di nomor WhatsApp di 081324595935 atau di 0231849 3259. Ke Bia lagi. Hai. Ini kan ya Bia itu kan prestasinya juga di bidang acting ya.
0: Iya.
1: Bisa cerita awalnya gimana kok bisa nyemplung di drama musikal, di film-film kayak gitu, Bia?
0: Awalnya drama musikal ini tuh dari Able Ballet, Om.
1: Oh, tetap dari satu itu.
0: Dari Able Ballet. Terus aku ikut casting. Kebetulan aku juga bisa nyanyi kan.
1: Oke.
0: Jadi diterima tuh. Udah drama musikal, ada casting lagi Om. Anak Pasir. Aku ikut lagi dong. Ketagihan jadi, tuh di situ.
1: Jadi acting sama nyanyi dikombin gitu ya. Jadi
2: karena kayaknya dia tiap hari udah drama.
1: Oh iya. Oke.
2: Kayak agensi gitu banget kayaknya.
1: Anak Pasir itu berarti film ceritanya apa? Biar tentang apa ceritanya?
0: Aku lupa.
1: Lupa.
2: Yang terakhir deh, yang terakhir.
0: Film
2: yang
0: terakhir. Itu,
1: yang mimpi matahari ya?
2: Mimpi matahari.
1: Soal apa tuh?
0: Jadi ada, aku jadi bulan. Bulan itu adiknya peran utama, matahari. Suatu hari si matahari ini ngilangin sepatu adiknya. Terus dia terus si bulan tuh marah. Sampai akhirnya si matahari itu mau coba ikut lomba balet yang hadiahnya itu dapat sepatu. Jadi si matahari itu berusaha keras untuk mengembalikan sepatu adiknya. Karena dia juga minim, gak punya uang gitu. Jadi udah tuh ikut lomba balet kan. Ceritanya tuh di situ dia juara satu. Terus habis itu dapat sepatu dia kasih,
1: dikasih
0: ke adiknya.
1: Kayak mirip-mirip film apa ya itu. Tapi gak nih, ceritanya sama maksudnya. Nah tapi ada film Anak Pasir, Senyum. Nah kalau Senyum Merah Putih apa tuh?
0: Senyum Merah Putih itu
1: drama musikal juga? Film enggak.
0: Aku berperan menjadi teman peran utama.
1: Ceritanya soal
2: lupa ya, karena udah lama.
1: 2023 ya.
2: Soalnya kan banyak banget materi baru.
1: Bener. Tapi keren. Nah, susah gak acting? Bia?
0: Gampang, soalnya aku anaknya dramatis banget.
2: Drama parah.
1: Kamu selama ini perannya dapat yang apa? Apa sih namanya itu kalau
2: antagonis
1: atau protagonis?
0: Protagonis.
1: Oh iya. Kalau suatu saat dapat peran antagonis mau?
0: Mau.
1: Lebih menjiwai mana kalau lihat dari karakternya, sifatnya?
2: Belum pernah nyoba ya acting marah-marah ya kayaknya
0: sih.
1: Oh iya, yang jahat-jahat gitu nggak pernah?
0: Soalnya aku anak baik nih.
1: Oh iya, oke. Oke, baik. Oke, dan sekali lagi pendengar kita masih di Idola sampai kurang lebihnya nanti jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya atau mungkin untuk mengomentari apapun tentang narasumber hebat kita, dua narasumber kita pagi hari ini ada Sabia Mahira Sanum ataupun juga Amara Kirani Sanum, boleh banget. Nah, ini juga di live chatnya RRI Cirebon. Ini banyak yang ngasih apresiasi ke Nanum dan juga Bia ya. Saatnya anak jadi ada @pianwai5861. Saatnya anak-anak di bawah usia remaja bisa membuktikan kemampuan prestasinya untuk dikenalkan kepada masyarakat melalui RRI agar menginspirasi anak-anak yang lain. Oke, berarti mengapresiasi juga program Idola ya. Terima kasih. Terus juga ada sahabat Raisa Sa. Salam semangat Sanum, anak hebat KB4 dari Nova Haryono ternyata ya. Terus juga ada Latifah Hairunisa, anak-anak hebat keren. Ada juga Akbar, masya Allah anak-anak hebat. Dan juga ada siapa ini? Semenjak kelas 1 setiap hari Senin setelah upacara nama Amara Kirani Sanum selalu disebut atas prestasinya dan saya selaku kepala sekolah sangat bangga. Wah, ibu kepala sekolah ternyata.
2: Bapak.
1: Oh, bapak. Oh iya.
2: Iya, jadi kalau di Kebun Baru 4 tuh kalau upacara biasanya anak-anak yang berprestasi dalam satu minggu dikumpulin gitu. Jadi diapresiasi sama kepala sekolahnya.
1: Oh, gitu. Biar menginspirasi yang lainnya juga.
2: Dan kebetulan Nanum tiap minggu ada aja piala yang dibawa.
1: Iya. Berarti Nanum berdirinya sama ibu guru ya di situ ya, enggak di
3: enggak sama. Ada juga murid-murid yang lain yang juara. Iya.
2: Karena Kebun Baru 4 tuh lumayan banyak anak berprestasi.
1: Keren ya prestasinya ya. Oke, baik. Nah sekarang nih. Dengar-dengar Bia itu punya lagu.
3: Iya.
1: Ceritain dong lagu apa, terus siapa yang nyiptain kayak gitu-gitu.
2: Yang tetap kuat.
3: Lagu aku itu ada
2: Udah berapa banyak coba singlenya?
3: 6.
1: Oke.
3: 6 apa 7 ya?
2: 6.
1: Ya, sekitar 6. Itu mungkin. Oke. Okay.
3: Jadi lagu terbaru aku itu judulnya Tetap Kuat Jadi Hebat.
1: Tetap Kuat Jadi Hebat. Cerita soal apa sih tuh lagu tuh, Bia?
3: Cerita soal anak yang enggak boleh menyerah, harus tetap semangat.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Tapi Bianya pernah menyerah enggak?
3: Pernah.
1: Kenapa tuh? Pas apa?
3: Iya, pas
1: ada yang susah.
3: Ada yang susah.
1: Apa tuh?
3: Apa ya? Pas lomba ada yang susah terus ngerjain enggak drop juga.
1: Oh, enggak.
2: Karena kadang itu materinya tuh dalam satu waktu enggak cuma satu, Kak. Jadi ada beberapa lomba dan performance jadi dia harus ngapalin banyak lagu jadi ya itu mungkin bikin pressure.
1: Oke. Okay. Nah, pendengar, karena tadi Bia bilang udah punya lagu, kita langsung dengerin aja dulu ya Bia ya.
3: Boleh.
1: Kamaya dan juga Nanum, kita nanti abis itu kita ngobrol seru lagi. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, ledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Mau kemana Den? Rapi bener.
3: Ke minimarket depan komplek nih mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
2: Ke depan doang. Naik motor.
3: Iyalah biar cepet.
2: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
3: Ya elah mbak, cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
2: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan.
3: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
2: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
4: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: dan masih bareng Amara Kirani Sanum atau Nanum dan yeah. juga ada Sabia Mahira Sanum atau Bia. Gini-gini ya. Oke, okay, baik, sekali lagi ini kita lagi mengeksplorasi ya anak-anak keren dari SDN Kebon Baru 4 dan juga Gita School Cirebon karena prestasinya banyak banget ya. Kalau disebutin kayaknya sampai besok nih ya Kak Maya. Nah, Nanum, kalau kan ikutan sains nih yeah. ya, ada bikin-bikin eksperimen gitu nggak sih?
1: Kalau sains
0: belum ya?
2: Belum kayaknya kalau okay. masih SD.
0: Oh iya iya iya.
2: Kelas 2 Kak gitu.
0: Apa sih yang paling seru kalau belajar sains? Sains.
1: Kalau sains tuh kayak jadi kita bisa tahu alam-alam
0: oh,
1: gitu.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Oh
1: iya.
2: Tapi kalau matematika kamu suka juga enggak?
1: Enggak.
0: Jadi enggak suka yang rumit-rumit mungkin ya Nanum ya.
1: Tapi pernah ikut lomba matematika IKMC, alhamdulillah dapat juara 3.
0: Keren.
2: Enggak suka aja bisa juara.
0: Enggak suka apalagi suka kan. Nah, kalau di kelas 2 SDN Kebon Baru 4 itu di kelasnya yeah. Nanum ada peringkat gitu enggak sih? Ada ranking-ranking gitu enggak?
2: Kemarin waktu kelas 1.
0: Ada enggak?
1: Waktu kelas 1 itu ada.
0: Nanum ranking berapa?
1: 4.
0: Ih, keren. Kalau yang kelas 2 ini mah belum ya?
2: Belum, belum. Baru mulai.
0: Baru mulai, ya benar.
2: Belum semesteran.
0: Oke, oke, oke. Nah, sekarang balik ke Bia deh sekarang. Lomba bertutur bercerita itu sebenarnya pernah gagal enggak di lomba itu?
1: Aku baru kebetulan aku baru pertama, aku baru sekali coba lomba bertutur.
0: Dan
2: langsung juara satu.
0: Langsung juara satu. Jadi enggak ada pengalaman
2: iya,
0: gagal.
2: Pengalaman pertama langsung juara.
0: Nah, tapi kalau bertutur kayak gitu kan harus ada runut kayak gitu ya ceritanya ya. Susah enggak untuk bisa biar enggak lupa gitu?
1: Enggak sih, kita tinggal ngafalin aja, fokus ngafalin. Kayaknya 2 jam juga udah hafal deh.
0: Bertutur kayak gitu perlu ekspresi juga enggak sih Kak Maya?
2: Iya, jadi kayak acting juga sebenarnya sama aja. Bedanya kalau acting itu kan kita bisa diulang kan kalau di bertutur ini kan karena live show jadi kayak harus benar-benar hafal dan gerakan terus juga kita pakai beberapa properti pendukung juga gitu.
0: Oke. Okay. Ada miss dikit nggak waktu itu?
2: Waktu itu nggak ada ya dek ya. Alhamdulillah semuanya aman.
1: Lancar.
0: Oke, keren, keren, keren, keren, keren. Baiklah. Nah, sekarang di WhatsApp ada yang nanya nih ke Nanum dan ke Bia ya. Nanum aja dulu deh.
1: Okay.
0: Dari Cindy yang ada di Cipto, Nanum, Bia umurnya masih kecil tapi jadwal lombanya padat banget. Istirahatnya gimana tuh? Fun time-nya kapan? Screen time dari mamanya gimana? Nah, dari Bia dulu deh. Istirahatnya gimana kalau banyak kegiatan kayak gitu?
1: Istirahatnya
0: malam.
1: Malam. Kamu nggak pernah tidur siang.
2: Tapi emang tuh kalau nggak ada kegiatan justru tantrum.
1: Iya. Oh,
0: bosen. Kayak hilang arah gitu ya.
1: Gak suka.
2: Ngapain lagi nih tante?
1: Iya.
2: Jadi di grup tuh kita di grup keluarga kayak isinya. Adanya kegiatan apa lagi nih, project apa lagi nih, ngapain lagi nih gitu.
0: Harus ada aktivitas nih ya kan, kalau enggak bingung, hilang arah. Oke, berarti emang istirahatnya ya emang enggak pernah tidur siang ya, Bia ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi emang anak-anak segitunya emang enggak
2: anak-anak
0: ya.
2: Anak-anak ini semua kegiatan sudah stop di jam 5 sore.
0: Oke, itu
2: jadi,
0: udah stop.
2: Jadi enggak ganggu waktu istirahat sama sekali sih sebenarnya.
0: Karena bahaya juga ya kalau diforsirkan.
2: Cuma bedanya mungkin emang waktu mainnya nggak kayak anak lain, jadi mereka waktu mainnya dipakai untuk hal-hal yang produktif gitu. Terus kebetulan kan lingkungannya tuh emang mereka bikin mereka happy, jadi ya sambil ngelakuin semua kegiatan sambil main juga.
0: Berarti pas aktivitas itu juga pas fun time-nya kayak gitu ya? Oke. Okay. Screen time-nya dari mama?
1: Bisa bebas.
0: Bisa bebas.
2: Kalau udah di rumah boleh.
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Okay. Nanum gimana Nanum? Sama juga kayak Bia enggak atau gimana
2: boleh.
0: Cara mainnya? Cara main kapan
2: main handphone
0: mainnya?
2: Boleh enggak sama mama?
1: Boleh sih, tapi kalau libur aja. Tapi sekarang udah enggak boleh karena banyak lomba-lomba juga sih, Om.
2: Kalau banyak target.
0: Kalau lagi mainin HP kayak gitu biasanya browsing apa? Buka apa, Nanum?
1: YouTube.
0: Nonton apa tuh di situ?
1: Ya, nonton video-video yang ya
2: apa ya?
0: Nastya, nonton enggak Nastya? Nonton enggak?
2: Aku dulu nonton.
0: Oh iya.
1: Macilhood.
0: Anak-anak zaman sekarang yang kayak gitu ya. Oke.
2: Okay. Beda tontonan sama kita.
0: Betul, betul, betul. Oke. Okay. Okay, terima kasih Cindy yang ada di Cipto yang udah nanya, ternyata istirahatnya ya stop dari mulai jam 5 ya.
2: Kalau Nanum ini lebih teratur lagi. Jadi kalau misalkan jam 7, jam 8 udah tidur.
0: Nah, Kak Maya sebagai yang istilahnya mengelola gitu ya.
2: Bahasanya mengelola ya.
0: Gitu. yang me, apa ya istilahnya
2: mengarahkan
0: anak-anak kayak gini. Apa triknya biar mereka tetap bisa fun, tetap bisa apa ya? Enggak tantrum kayak gitu, Kak.
2: Sebenarnya balik lagi aku paham banget potensinya mereka tuh limitnya sampai di mana. Jadi aku tidak memaksakan juga misalkan Nanum dikasih lomba yang tidak sesuai dengan apa yang dia bisa gitu. Yeah, mungkin juga gitu dengan anak usia segini. Sama Bia juga begitu. Jadi kalau ketika aku info ke orang tuanya, nih ada info lomba ini nih Bu gitu. Kayaknya bisa deh dikejar gitu loh, dengan waktu yang misalkan kalau udah mepet berarti kita skip gitu loh. Jadi balik lagi semuanya kita sesuaikan dengan kemampuan anaknya. Jadi biar mereka tuh gak yang terlalu kayak duh capek banget ya gitu.
0: Iya. Gitu sih. Tetap ada batas-batasnya tertentu ya. Oke. Karena memang karena apa fitrahnya anak-anak ya bermain gitu.
2: Terus,
0: ya.
2: Emang udah ketawa nih. Moodnya mereka kalau lagi ngedrop, aku tahu. Jadi kayak oke, kita stop dulu gitu. Okay. Nanti kita next di besoknya gitu sih.
0: Oke, jadi emang benar-benar harus ngikut ke mereka gitu ya.
2: Iya, balik lagi tetap mereka anak-anak.
0: Tapi ada enggak momen untuk nge-push kayak gitu biar lebih
2: Oh, tetap ada. Kalau udah dekat-dekat lomba
0: dimarahin enggak?
2: Singanya keluar.
0: Oke.
2: Kayak enggak gitu deh. Iya. Coba ulang. Okay. Karena aku tahu mereka bisa.
0: Ya, dia memang kalau menurut Kak Maya apakah lebih dominan mana sebenarnya untuk membuat anak-anak ini jadi keren? Apakah bakatnya atau kemampuannya untuk terus belajar? Keinginannya untuk terus belajar?
2: Banyak faktor yang bisa membuat anak-anak ini sukses gitu. Satu, memang bakat alamiah itu juga perlu banget ya Kak ya.
0: Iya.
2: Terus dua, konsistensi.
0: Konsisten itu yang penting ya.
2: Disiplin. Terus rasa ingin belajar juga itu harus banget ditumbuhkan dari kecil. Jadi ketika nanti mereka udah dewasa juga di lingkungan kerja akan tetap terus nggak pernah ngerasa puas dalam positive way ya. Jadi kayak harus ngapain lagi nih, harus belajar lagi, harus berkembang lagi gitu.
0: Okay.
2: Dan yang paling penting mungkin alhamdulillahnya mereka punya orang tua dan keluarga yang sangat supportive.
0: Support,
2: gitu.
0: Ya, itu yang
2: karena
0: juga.
2: Kalau misalkan anak udah punya bakat tapi orang tua yang nggak support juga tetap nggak bisa berkembang.
0: Betul. Kayak sia-sia gitu ya kayak. Baiklah, karena Bia sama Nanum ini kan punya prestasi di bidang bercerita anak atau bertutur.
1: Ya.
0: Kalian pengen kasih apa? Pengen lihat buktinya kalian emang benar-benar oke di bidang bercerita atau bertutur itu. Biar dulu deh, coba peragakan ya atau kasih deh kayak seolah-olah Bia ini pas lagi juara pas lagi ikutan lomba bertutur.
1: Oke, aku akan bawakan cerita Dewi Sartika. Pada suatu hari yang penuh semangat, Dewi bersama teman-temannya bermain di halaman rumah. "Teman-teman, kita main sekolah-sekolahan yuk. Aku jadi gurunya, kalian jadi muridnya." "Boleh. Tapi kan aku gak punya buku, Dewi." "Ah, gak apa-apa. Kita kan bisa menulis di tanah. Tapi pakai apa ya?" "Nah, pakai ranting ini nih. Kita mulai ya. N A M A. Nama. S A Y A. Saya. D E W I. Dewi." Jadi ini dibaca nama saya Dewi. Mudah kan?
0: Oke, keren. Nah, sekarang Nanum deh. Nanum, gimana kalau peragain kayak Bia barusan, Kak Bia barusan?
1: Oke, pada suatu hari ada seorang anak bernama Amora. Dia senang bermain boneka
3: Lalu dia mendengar ada suara, "Halo Amora." Dia terkejut mendengar suara itu. Dia mencari asal suara itu. Lalu dia menemukan asal suara itu. Ternyata asal suara itu dari pohon. Amora terkejut melihat pohon itu bersuara. Lalu Amora bertanya, "Halo, apakah kamu pohon ajaib?" Pohon ajaib pun mendengar suara Amora. Dia menjawab dengan jujur, "Halo, aku adalah pohon ajaib." Amora pun bertanya, "Apakah kamu ingin bercerita atau mengajar kebaikan?" Pohon itu pun bercerita tentang kebaikan. "Apakah kamu ingin mendengar ceritaku tentang kebaikan?" Amora pun menjawab iya. Lalu pohon menceritakan perasaan baik itu membuat orang senang. Kalau kita berbuat baik kepada orang, orang pasti akan senang dan juga mau berteman dengan kita. Amora pun melakukan hal itu. Lalu Amora melakukan hal baik kepada teman-temannya. Teman-temannya pun semakin sayang dengan Amora.
0: Oke, cukup keren. Pantesan juara, Kak. Keren-keren emang ya, penghayatan
2: itu,
0: kayak gitu
2: itu
0: ya.
2: Itu Nanum waktu kelas berapa ya? Waktu masih TK ya kalau enggak salah.
0: Ini waktu masih TK?
2: Iya.
0: Teksnya masih hafal ya?
2: Siapa? Makanya dikit-dikit lupa, udah lama ya
0: kan 3
2: tahun.
0: Oke. Keren memang ya. Tapi selain belajar sama tante. Itu lihat dari video-video kayak gitu enggak, Nanum?
3: Enggak, aku diajarin Kakak.
0: Oke, dikasih ini ya, apa?
2: Jadi kakaknya mereka ini ada lagi sepupunya yang udah lebih gede, sekarang udah SMA. Itu juga sama bakatnya kurang lebih. Okay. Jadi kakaknya dulu turun ke adik-adiknya.
0: Oke, keren. Jadi benar-benar support sistemnya
2: dan
0: ya.
2: Dan biasanya kita juga cariin guru yang memang sesuai dengan kebutuhan sih.
0: Oke. Nah, sekarang kita pengen ngomongin soal kegagalan deh, Bia. Kan gak semua usaha tuh pasti berhasil ya gitu. Ada yang kurang sukses nih. Nah kalau pas Bia dapet satu keadaan gitu ya, tiba-tiba aduh gak bisa sesuai dengan harapan, apa yang Bia lakukan?
1: Terus
0: nangis gak?
1: Kayaknya enggak deh.
0: Gak sampai nangis.
1: Gimana ya, air mata aku tuh bukan abis, gak ada air mata gitu loh.
2: Iya, gak pernah lihat dia nangis.
0: Oh iya. Gak, kalau di kelas Bia ranking berapa? Kalau emang ada ranking.
1: Kemarin aku ranking 3.
0: Oke. Pernah gak ngerasa, wah kenapa sih ada yang bisa lebih dari Bia, ada yang ranking 2, ranking 1 ya. Pernah ngerasa penasaran kayak gitu gak?
1: Sering.
0: Tapi ketika gak, pasti kan pengen dapat ranking 1 kan? Nah ketika gak dapat ranking 1, apa yang Bia rasakan?
1: Aku kecewa sih. Tapi ya udah, terima aja hasilnya. Terus nanti tahun depan atau lain kali aku akan mencoba lebih keras gitu.
0: Oke. Jadi
2: karena Bia ini anaknya logik banget, Kak.
0: Dan easy going juga
2: ya,
0: mungkin ya.
2: Jadi gini, ketika dia gagal terus kayak dia bertanya-tanya, sebenarnya kurangnya aku apa sih, minusnya aku apa.
0: Okay.
2: Terus kita harus sebagai orang tua harus kasih penjelasan. Nih, kamu kemarin ada miss di sini. Jadi dia akan mikir, "Oh, berarti next aku enggak boleh ngelakuin kesalahan yang sama." Jadi dia tuh harus dikasih alasan dulu nih. Apa yang bikin dia gagal gitu.
0: Okay.
2: Karena kan balik lagi kita enggak bisa ngelakuin kesalahan diri kita sendiri ya, Kak.
0: Betul. Oke. Okay. Nah, caranya Kak Maya ini untuk apa ya, untuk membuat dua anak ini kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi, apa yang diharapkan itu ternyata itu nggak berdampak ke psikis, misalkan nggak kecewa, nggak marah, ada trik khusus nggak, Kak?
2: Jadi aku selalu bilang sama anak-anak ketika kita lomba, otomatis target kita adalah menang gitu. Karena biar mereka juga effortnya harus gak cuma 100% tapi 1000% gitu. Nah balik lagi, di balik semua usaha yang udah kita lakuin, ada yang namanya takdir dan rezeki. Balik lagi ya kak, kalau memang belum rezeki, ya udah paling ketika mereka turun, ya aku gak juara 1, mereka juara 3, it's okay, masih ada lomba yang lain. Kita, aku selalu bilang, selalu fokus ke depan, jangan lihat yang sudah di belakang gitu loh. Kalau yang kayak gitu, kita akan terkurung sama kesedihan juga gak bagus. Energi negatifnya akan tetap masuk ke kita gitu loh.
0: Okay. Karena tadi dibilang, kalau gak ada aktivitas, kalau gak ikutan lomba itu kayak yang aneh banget kehidupan gitu. Paling dekat apa kak lomba dari Nanom sama
2: Mia? Hari ini mereka ada lomba juga.
0: Hari ini?
3: Iya.
0: Jam berapa itu?
3: Jam 12, setengah 2.
0: Oh, setengah 2. Lomba apa Bia ikutan?
3: Lomba nyanyi di? Lagu daerah di Gramedia.
0: Di Gramedia. Kalau Nanom?
3: Sama.
0: Sama.
3: Aku ikut 3 sih kak.
2: Iya.
0: Hari ini?
3: Iya 3.
0: Oh iya, lomba apa aja?
3: Ada salin kata. Terus juga ada fotogenik, tinggal pengumuman aja.
0: Asik.
3: Terus ada nyanyi juga sama kayak kakak Bia.
0: Oh iya, oke keren. Ternyata di sela-sela talk show ini ataupun dial ini juga mereka punya.
2: Dan mereka ini akhir Agustus akan jadi pengisi acara juga di salah satu ajang nasional.
0: Keren.
2: Putra-putri wisata Indonesia.
0: Oh iya, di sharing di TV gak?
2: Di YouTube.
0: Oke ya. Nanti kalian tonton ya. Nah karena waktunya gak terlalu lama lagi, Rian ataupun kalian pengen dengerin dari Bia, dari Nanom, buat temen-temen yang lagi dengerin juga, lagi nonton juga nih, gimana ngasih semangat deh ke teman-teman yang pengen sekeren Bia dan juga Nanom. Dari Bia dulu deh, gimana?
3: Sesuai lagu aku, tetap semangat, tetap kuat.
0: Oke
2: okay, jadi hebat.
0: Jadi hebat. Oke okay, Nanom?
3: Kalau Nanom itu terus berusaha, jangan mudah menyerah. Gitu aja sih kak.
0: Keren. Kak Maya deh terakhir closing statement. Apa?
2: Sebenarnya semua anak itu kan spesial ya kak, okay, dengan bakatnya masing-masing. Pokoknya intinya belajar terus, jangan pernah menyerah, semangat, temukan apa yang bikin kalian happy, karena kalau kalian happy pasti hasilnya juga akan bikin kalian happy.
0: Oke okay, terima kasih Nanom, terima kasih Bia, Kak Maya juga terima kasih. Mudah-mudahan saja idola di edisi kali ini benar-benar bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa berprestasi. Tapi kalaupun gagal juga nggak banget.
2: Gagal itu kesuksesan yang tertunda.
0: Oke, okay. Baik sampai di sini pendengar, kami temani Anda di idola untuk edisi hari Minggu ini 2 Agustus 2026. Ke episode selanjutnya tentunya akan kita hadirkan dengan hal yang sama menariknya atau mungkin lebih menarik lagi. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di RRI Cirebon.

0: Lutfi Harina, Relasi Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

pendengar, saat ini hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zey.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bosnya laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancapkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterlooo Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli. Sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolo Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepat dan Makoto Nuka di final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepat dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.

0: seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
1: Meski belum resmi dilantik, pengurus Perbasi Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah Perbasi dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
2: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
1: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
3: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
1: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Anggini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplin, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah nasional maupun internasional.
1: Rizky menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sama kami di Cirebon siang ini untuk edisi Minggu, hari kedua di bulan Agustus 2026 bareng Rian Kris sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu, saatnya kita me time ya, memanjakan diri sendiri. Mungkin Anda hari ini pengen rebahan saja ya sepanjang hari ini, atau mungkin mulai menikmati kuliner-kuliner yang bisa membahagiakan hati. Nah, biasanya kuliner-kuliner kayak gini tuh rasanya manis ya, karena makanan-makanan yang manis biasanya lebih bisa meningkatkan ataupun menjaga mood kita tetap baik gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara masalah kuliner ataupun makanan-makanan manis ataupun makanan-makanan yang berpemanis buatan dan juga rendah kalori, ini harus hati-hati. Karena penelitian terbaru menemukan ada beberapa jenis pemanis buatan yang punya potensi mempercepat penuaan otak. Studi ini dipublikasikan dalam jurnal Neurology pada Juli 2026, mengobservasi hampir 13.000 orang yang mengonsumsi 7 jenis pemanis buatan. Menurut Claudia Kimi Sumoto dari Universitas Sao Paulo, Brazil, dia mengatakan bahwa pemanis rendah kalori dan tanpa kalori sering dianggap sebagai alternatif sehat untuk gula. Tetapi temuan kami menunjukkan pemanis tertentu mungkin memiliki efek negatif pada kesehatan otak dari waktu ke waktu. Claudio Kim ini juga salah satu penulis ya studi tersebut, dan pertanyaannya Rian Lasi dari Science Daily. Yang jelas konsumsi pemanis buatan yang tinggi ini membuat penuaan otak lebih cepat dan tentunya akan merugikan kita ya. Untuk itulah harus ada batas tertentu kita mengonsumsi makanan-makanan berpemanis buatan. Atau mungkin Anda berkomitmen untuk stop makan makanan berpemanis, itu mungkin akan lebih baik ya, dengan dibarengi dengan olahraga tentu saja. Baiklah, kita masih di Cirebon siang ini sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus Anda bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain, Pa?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Pendengar, bagi Anda yang mungkin di rumah merasa bahwa saat ini nyamuk semakin galak ya. Ini memang mungkin ada hal yang perlu kita amati baik-baik. Jadi nyamuk memang bisa jadi salah satu pembawa penyakit ya. Dan perkembangannya saat ini terus memperluas wilayah penyebarannya ke berbagai belahan dunia ya. Ada perubahan iklim, perdagangan global, dan mobilitas manusia. Ini disebut-sebut sebagai faktor utama kenapa nyamuk semakin luas wilayah penyebarannya. Nah, ancaman penyakit yang ditularkan nyamuk sekarang juga tidak terbatas pada negara-negara tropis saja. Nyamuk pembawa penyakit ternyata sudah menyebar ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terdampak di Eropa, Asia, Amerika, dan juga di Australia. Dalam periode Juni 2025 hingga April 2026, Aedes albopictus, nyamuk yang dapat menularkan demam berdarah dengue dan juga chikungunya, ternyata telah menyebar ke sejumlah wilayah baru di Eropa, termasuk Portugal dan juga Prancis serta Yunani. Badan Keamanan Kesehatan Inggris bahkan memperingatkan bahwa pada warganya ya, bahwa bepergian ke luar negeri selama liburan musim panas ini harus melindungi diri mereka ya dari penyakit yang ditularkan nyamuk. Penyebaran nyamuk juga berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah kasus penyakit. Di tahun 2024, jumlah kasus malaria diperkirakan mencapai 282 juta, naik dari 273 juta kasus pada 2023. Sebanyak 610 ribu orang diperkirakan meninggal akibat penyakit tersebut di tahun 2024. Kasus malaria global juga kembali meningkat sejak 2015 setelah sebelumnya sempat mengalami sedikit penurunan. Kenaikan ini antara lain dikaitkan dengan kejadian iklim ekstrim dan meningkatnya konflik di negara-negara endemis. Nah, informasi ini mungkin juga sekaligus mengingatkan kita ya pendengar agar tetap berhati-hati menjaga kebersihan lingkungan sehingga nyamuk tidak banyak hidup di lingkungan kita.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

sajian Cirebon siang ini. Dan tentu saja sajian kali ini berisi lagu-lagu khas Cirebonan. Sampai nanti jam 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, tradisi apeman ini kembali dilakukan oleh Keraton Kasepuhan Cirebon. Dan ini menjadi pembuka rangkaian panjang Maulid Nabi 2026. Ya, pendengar, Keraton Kasepuhan Cirebon kembali menggelar tradisi apeman sebagai pembuka rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus doa bersama untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar masyarakat dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Prosesi berlangsung hikmat di kawasan Langgar Alit Keraton Kasepuhan Cirebon, dipimpin Pangeran Raja Muhammad Nusantara dan Patih Sepuh Kasepuhan Pangeran Gumelar serta masyarakat yang juga turut hadir mengikuti doa bersama yang dipimpin oleh para tokoh agama bersama keluarga besar keraton. Suasana sakral begitu terasa di tengah kompleks keraton yang menjadi pusat pelestarian budaya dan tradisi Islam di Cirebon tersebut. Patih Sepuh Kasepuhan Pangeran Gumelar mengatakan tradisi apeman merupakan bagian dari rangkaian panjang peringatan Maulid Nabi yang diawali sejak bulan Safar. Menurutnya, rangkaian tradisi Muludan dimulai dengan buka semikan yang dilaksanakan pada 5 Safar dan akan ditutup pada 5 Mulud yang sekaligus menjadi awal prosesi siraman panjang. Siraman panjang sendiri merupakan ritual pencucian berbagai benda pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati yang akan mencapai puncaknya pada 12 Mulud atau bertepatan dengan 26 Agustus 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sesi di mana informasi-informasi dari Ciayu Majak Kuning ini dihiasi ataupun dilengkapi atau menghadirkan musik-musik khas Cirebonan. Pendengar, tentang sekolah rakyat terintegrasi atau SRT, informasinya dikabarkan bahwa sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Kabupaten Cirebon belum siap beroperasi. Secara resmi di launching memang pada hari Jumat tanggal 31 Juli kemarin, tapi kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang semula dijadwalkan pada tanggal ataupun pada Jumat itu ya 31 Juli ini diputuskan ditunda hingga 15 Agustus 2026. Siswa baru asal Kabupaten Kota Cirebon, Majalengka dan Kuningan dipulangkan kembali setelah sempat datang bersama orang tua mengikuti launching. Data yang dihimpun berbagai media, penundaan MPLS karena kondisi lingkungan sekolah dinilai belum sepenuhnya layak untuk aktivitas belajar. Debu dari proses pembangunan yang masih berlangsung dikhawatirkan mengganggu kesehatan dan kenyamanan para siswa. Tidak hanya bangunan yang belum siap 100%, juga belum tersedianya guru atau tenaga pendidik yang secara resmi mengantongi SK. Artinya belum definitif. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis kendala-kendala ini akan teratasi. Bupati Cirebon Dr. Andes Haji Imron MAG mengatakan kehadiran SRT ini menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Dan menurutnya para tenaga pendidik yang disiapkan juga merupakan hasil seleksi sehingga diharapkan mampu mendampingi peserta didik secara optimal.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Pendengar, puluhan jemaah umroh asal Kabupaten Kuningan gagal berangkat dan terlantar semalaman di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah jemaah bahkan terpaksa menginap di musola Bandara Soekarno-Hatta sambil menunggu kepastian keberangkatan setelah rencana penerbangan melalui salah satu agen perjalanan ibadah umroh tidak terlaksana sesuai jadwal. Persoalan ini mencuat setelah sejumlah akun media sosial yang diduga milik jemaah mengungkap keluhan terkait ketidakjelasan penyelesaian dari pihak penyelenggara pada hari Sabtu kemarin, 1 Agustus 2026. Rangkaian perubahan jadwal keberangkatan, pergantian informasi penerbangan hingga persoalan dokumen perjalanan diduga menjadi penyebab jemaah tidak dapat mengikuti penerbangan sesuai rencana. Kejadian ini mengundang empati dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Permahi DPC Kuningan. Ketua Permahi DPC Kuningan Virgi Ferdansyah menjelaskan dari data yang dihimpun, rencana keberangkatan jemaah sebelumnya dijadwalkan pada 28 Juli 2026. Namun sekitar satu pekan sebelum keberangkatan, pihak penyelenggara menyampaikan perubahan jadwal menjadi 1 Agustus 2026 dengan rencana penerbangan pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Perubahan kembali terjadi pada jadwal keberangkatan rombongan dari Kabupaten Kuningan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi awal keberangkatan pada 31 Juli pukul 22 waktu Indonesia Barat berubah menjadi pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama. Menurut Virgi, saat perjalanan menuju bandara, jemaah kembali menerima informasi adanya perubahan maskapai dari Lion Air menjadi Saudi Airlines. Pergantian ini disampaikan ketika rombongan sudah dalam perjalanan sehingga sejumlah jemaah mempertanyakan kesiapan administrasi dan kepastian berangkat. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, jemaah menunggu arahan untuk menjalani proses keberangkatan. Baik, pendengar, sesaat lagi atau mungkin nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti berita daerah siang tentu saja, dan rangkaian Cirebon siang ini akan terus berlanjut ya, menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi selama sepekan. Selengkapnya disampaikan Rian Kris.

0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon resmi dimulai untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Ini membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon resmi dibuka dan mulai melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi para siswa. Bupati Cirebon, Dr. Randes Haji Imron mengatakan, program yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Siswa yang diterima merupakan anak-anak terpilih yang akan mendapatkan pendidikan, asrama, serta berbagai fasilitas penunjang secara gratis.
1: Saya salut ke Pak Prabowo ini karena mempunyai cita-cita Indonesia menjadi negara maju tahun 2045. Negara maju itu bukan sekedar kita keinginan, tapi harus direncanakan dengan SDM-nya. Maka Prabowo ini membuat Sekolah Rakyat Terintegrasi.
2: Imron berharap para siswa dapat belajar dengan sungguh-sungguh serta mendapatkan dukungan penuh dari orang tua selama menempuh pendidikan. Ia optimis Sekolah Rakyat mampu melahirkan generasi yang berdaya saing dan menjadi penerus pembangunan di Kabupaten Cirebon maupun Indonesia. Sementara itu, salah satu orang tua siswa Sutia dari Kaliwadas Kabupaten Cirebon mengaku bersyukur anaknya diterima di Sekolah Rakyat. Menurutnya, program tersebut sangat membantu keluarga dengan keterbatasan ekonomi karena seluruh kebutuhan pendidikan ditanggung pemerintah. Ia mengatakan anaknya bersedia mengikuti pendidikan berasrama dan siap belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih masa depan yang lebih baik.
3: Ya kan kebentur sama itu sih Mbak, ekonomi kan. Ya dari tadinya juga ada keinginan sih, kapan ada sekolah gratis tuh. Enak lah anak sekolah gratis gitu tuh Mbak. Akhirnya ada nih ya. Kan kesempatan tuh Mbak ya. Jadi udahlah Dek, kamu mau enggak sekolah di situ aja. Ya ada ibu-ibu itu sih dinas tuh kan ke rumahnya. Di bojoku dianya mau Mbak, ya udah. Dia sih nggak ada komplain ngomong apa-apa sih.
2: Sutia berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih pendidikan yang layak, menggapai cita-cita, dan meningkatkan taraf hidup keluarga di masa depan. Ia juga berharap program tersebut terus berlanjut sehingga semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang berkualitas. Rena Safira melaporkan.
0: BPBD Kabupaten Kuningan menetapkan status siaga menghadapi karhutla dan kekeringan.
4: Provinsi pun sama, seluruh wilayah di Jawa Barat untuk menetapkan status siaga darurat.
5: Pemerintah Kabupaten Kuningan menetapkan status siaga bencana untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan selama musim kemarau. Penetapan status siaga tersebut merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan status siaga di seluruh wilayah Jawa Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana mengatakan penetapan status siaga dilakukan secara rutin setiap memasuki fase musim kemarau maupun saat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. BPBD mencatat, memasuki musim kemarau telah terjadi sejumlah kebakaran hutan, lahan, dan area permukiman di Kabupaten Kuningan. Salah satu kejadian berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Pajaten. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kabupaten Kuningan bersama Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dan instansi terkait menyepakati sejumlah langkah penanganan melalui rapat koordinasi meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran, pemeliharaan sekat bakar, serta pemantauan embung sebagai sumber air untuk pendukung pemadaman.
4: Adapun untuk kekeringan sampai saat ini memang alhamdulillah belum ada laporan terkait dengan permintaan air bersih, air baku. Tapi walaupun belum ada laporan, kita sudah mempersiapkan pertama adalah armada, ada 2 unit di BPBD, di PDAM juga kita sudah koordinasikan, sudah dipersiapkan, serta di beberapa institusi yang memang biasa bekerja sama dengan kita, baik di Basnas ataupun kadang ada CSR dari beberapa institusi ataupun juga dari perusahaan swasta ataupun juga perusahaan daerah. Nah ini juga sudah kita komunikasikan, tinggal menunggu titik mana saja yang memang sesuai dengan keperluan dan juga permintaan dari warga masyarakat.
5: Sebagai bagian dari upaya mitigasi, BPBD Kabupaten Kuningan bersama BPBD Provinsi Jawa Barat akan menggelar kegiatan edukasi dan simulasi kebencanaan di Bukit Lambosir pada tanggal 20 hingga 31 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan diikuti personel Taman Nasional Gunung Ciremai, relawan dan komunitas lingkungan dengan agenda diskusi kebencanaan. Andini Rahmawati melaporkan.
0: Perceraian di Kabupaten Cirebon meningkat, Kemenag dan akademisi dorong penguatan ketahanan keluarga.
6: Untuk kemudian bagaimana secara masif untuk terus meningkatkan bimbingan terhadap pasangan pengantin.
7: Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cirebon yang mencapai 4.311 perkara sepanjang Januari hingga Juni 2026 menjadi perhatian Kementerian Agama Kabupaten Cirebon untuk memperkuat pembinaan keluarga melalui bimbingan perkawinan. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Moh Izzuddin, memandang kenaikan perkara perceraian yang juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat menjadi bahan evaluasi agar pembinaan dilakukan lebih masif guna memperkuat komitmen keluarga dan menekan angka perceraian di masa mendatang.
6: Memang sesuatu hal yang menjadi catatan dan menjadi evaluasi ya bagi kami, khususnya Kementerian Agama. Tetapi kalau kita lihat dari peningkatan itu, memang sebenarnya tidak terjadi di Kabupaten Cirebon saja. Bahkan kemarin kita juga sudah ada komunikasi dengan beberapa daerah, memang di Garut dan di beberapa wilayah di Jawa Barat memang mengalami peningkatan terkait angka perceraian itu. Dan tentu ini menjadi evaluasi bagi kita untuk kemudian bagaimana secara masif untuk terus meningkatkan bimbingan terhadap pasangan pengantin.
7: Sementara itu, Sekretaris Program Studi Sosiologi Agama UIN Saiber Syekh Nur Jati Cirebon, Nur Laili, menilai perceraian tidak dipicu oleh satu faktor tertentu, melainkan akibat melemahnya ketahanan keluarga yang dipengaruhi beberapa persoalan seperti ekonomi, komunikasi antar pasangan, penggunaan gawai, media sosial, hingga kekerasan dalam rumah tangga.
8: Berbicara tentang masalah perceraian dan disharmoni terkait dengan perceraian itu kan bagian dari salah satu namanya disharmoni keluarga gitu ya. Faktor utama sih mungkin bisa dikatakan itu karena melemahnya ketahanan keluarga. Ketika ketahanan keluarga itu melemah, maka kemampuan keluarga untuk beradaptasi, kemudian menyelesaikan konflik dan mempertahankan fungsi-fungsi keluarga itu mengalami kayak semacam keretakan gitu.
7: Nur Laili menyimpulkan bahwa konflik merupakan hal yang wajar dalam setiap keluarga, tetapi kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, mengelola ekspektasi, dan menyelesaikan persoalan bersama menjadi penentu keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, baik Kemenag dan akademisi berharap penguatan ketahanan keluarga melalui pembinaan sejak sebelum nikah hingga pendampingan setelah menikah perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan dapat diselesaikan tanpa berujung pada perceraian. Sekar Damayanti melaporkan.
0: DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon perkuat edukasi dan konseling untuk tekan angka perceraian.
9: Ada ribuan anak-anak Kabupaten Cirebon yang terancam kehilangan pengasuhan secara utuh.
10: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPPK BP3A Kabupaten Cirebon, menilai tingginya angka perceraian pada semester pertama 2026 bukan hanya persoalan hukum, tetapi telah menjadi persoalan sosial yang berdampak luas terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sumber, tercatat sebanyak 4.311 perkara perceraian diterima sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon, Indra Fitriani, mengatakan, di balik ribuan

0: pada perceraian.
1: Melihat data dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Sumber bahwa ada 4.311 perkara perceraian tuh dalam semester pertama ya, Januari sampai Juni 2026 ini, tentu ini angka yang membuat kita miris dan prihatin. Ini adalah angka yang sangat besar untuk Kabupaten Cirebon. Bukan sekedar angka hukum, tapi dampak sosial. Namun kami di DPP KBP 3A ingin mengajak masyarakat melihat angka 4.311 ini bukan sekedar statistik atau tumpukan berkas di meja hijau Pengadilan Agama saja. Di balik 4.311 angka tersebut, ada 4.311 pasang suami istri yang berpisah. Ada ribuan perempuan yang terancam kerentanan ekonomi. Dan yang paling krusial adalah ada ribuan anak-anak Kabupaten Cirebon yang terancam kehilangan pengasuhan secara utuh.
0: Indra Fitriani mengatakan, untuk menekan angka perceraian, DPP KBP 3A menggencarkan edukasi kepada calon pengantin melalui bimbingan perkawinan bersama Kantor Urusan Agama KUA, pemerintah desa, serta program bina keluarga remaja. DPP KBP 3A menyediakan layanan konseling keluarga melalui pusat pembelajaran keluarga Puspaga. Tak hanya itu, DPP KBP 3A juga melibatkan motekar di seluruh kecamatan dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, untuk mendampingi keluarga yang mengalami persoalan lebih berat, termasuk kasus yang berdampak pada anak. Pihaknya mengajak masyarakat agar tidak terburu-buru memilih perceraian ketika menghadapi konflik rumah tangga. Ia menghimbau pasangan suami istri memanfaatkan layanan konseling yang telah disediakan pemerintah demi menjaga keutuhan keluarga dan masa depan anak. Sabila Nurul Fadilah melaporkan.
2: Dinas Kabupaten Cirebon ajak masyarakat cegah TB dengan rumah sehat, gizi seimbang, dan disiplin bermasker.
3: Lingkungan seperti contohnya rumah punya jendela ya tetap harus dibuka karena kita tahu kuman TBC ini kan dia senang di tempat-tempat yang lembab ya.
4: Pencegahan tuberkulosis TB tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan, tetapi juga dimulai dari perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat untuk memperhatikan sirkulasi udara rumah, menjaga gizi, hingga menggunakan masker bagi penderita TB agar penularan dapat ditekan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Mona Isabella Saragih mengatakan, salah satu cara sederhana mencegah penyebaran TB adalah memastikan ruang memiliki ventilasi yang baik. Selain kondisi rumah, masyarakat juga diminta untuk memperhatikan asupan gizi yang seimbang. Menurutnya, gizi tidak selalu identik dengan makanan mahal, melainkan komposisi makanan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari kebiasaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, seperti merokok, begadang, maupun kurang tidur. Bagi penderita TB, penggunaan masker tetap menjadi langkah penting agar penyakit tidak menular kepada anggota keluarga maupun lingkungan sekitar.
3: Ya, himbauannya yang pertama tentunya menjaga kebersihan diri ya. Kedua, lingkungan seperti contohnya rumah punya jendela ya tetap harus dibuka karena kita tahu kuman TBC ini kan dia senang di tempat-tempat yang lembab ya. Kalau tempat itu sirkulasi udaranya bagus, kemudian matahari masuk itu bagus, ya mudah-mudahan sih dia tidak ada berkembang biak di tempat itu. Dan juga penting untuk menjaga gizi daripada masyarakat. Kita bicara gizi, kadang orang konotasinya itu makan yang enak-enak gitu. Enggak kan? Gizi itu adalah komposisi yang tepat, yang seimbang gitu. Dan pola hidup. Pola hidup itu apa? Kayak contoh merokok ya. Kemudian bergadang, tidur tidak cukup. Hal seperti itu yang perlu masyarakat betul-betul alami. Dan untuk penderita TB sendiri, seharusnya dia sudah menjaga diri dengan menggunakan alat pelindung diri, terutama masker, agar dia tidak menularkan kepada orang-orang serumah maupun lingkungannya.
4: Dinas Kesehatan juga memastikan bahwa apabila masyarakat terdeteksi positif TB, mereka akan memperoleh pengobatan secara gratis melalui fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk pemerintah. Melalui penerapan pola hidup sehat, deteksi dini serta kepatuhan menjalani pengobatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon optimis upaya pengendalian TB dapat

0: dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung target eliminasi TB di Indonesia. Aura Aulia melaporkan.
1: Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon perkuat persatuan alumni dan dukung kemajuan kampus.
2: Menyatukan visi, memperkuat solidaritas dan merumuskan kontribusi nyata bagi alumni untuk kemajuan alma mater.
3: Acara Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon digelar di Auditorium Kampus 1 UGJ Kota Cirebon pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat persatuan alumni sekaligus memilih kepengurusan baru untuk mendukung kemajuan alma mater. Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati, Dr. Ahmad Faki mengatakan, musyawarah besar bukan sekedar agenda organisasi, tetapi wadah mempererat silaturahmi, menyatukan visi, dan memperkuat kontribusi alumni bagi kampus. Ia menilai jejaring alumni menjadi salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan peran dan reputasi perguruan tinggi.
2: Musyawarah besar ikatan alumni UGJ ini bukan hanya sekedar agenda organisasi, tetapi kegiatan ini merupakan momentum yang penting untuk mempererat silaturahmi, menyatukan visi, memperkuat solidaritas, dan merumuskan kontribusi nyata bagi alumni untuk kemajuan alma mater cinta UGJ. Saya patut berbangga dengan banyak berkiprahnya alumni UGJ di tengah-tengah masyarakat, baik pada berbagai organisasi, masyarakat, di pemerintahan, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik negara.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah Besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, Korib, menyampaikan kegiatan tersebut juga menjadi ajang reuni lintas fakultas sekaligus regenerasi kepengurusan melalui mekanisme pemilihan secara demokratis. Menurutnya, keberhasilan alumni di berbagai bidang menjadi kebanggaan sekaligus modal besar bagi penguatan organisasi alumni.
4: Yang terpenting buat kami adalah kami ingin menunjukkan kepada kampus, kami ingin menunjukkan kepada rektor bahwa UGJ sehebat ini punya alumni yang hebat-hebat dan luar biasa. Itu jadi sarana ini mudah-mudahan menjadikan momen yang terbaik, momen istimewa.
3: Salah satu peserta musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, alumni FISIP Administrasi Negara Angkatan 2002, Diana, menilai pelaksanaan MUBES berjalan lancar meski belum seluruh peserta hadir. Ia berharap kegiatan tersebut mampu mempererat hubungan antar sesama alumni dan mendorong kemajuan organisasi.
5: Diana di 2002, FISIP Administrasi Negara. Semoga tetap berkembang, terus keikatan semakin erat aja lah ikatan dari Solatian terus maju ya, maju.
3: Melalui musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, para alumni diharapkan terus memperkuat sinergi dengan universitas melalui kontribusi pemikiran, jejaring profesional, peluang kerja, hingga pengabdian kepada masyarakat. Organisasi alumni juga diharapkan menjadi mitra strategis dalam mendukung transformasi UGJ menuju perguruan tinggi yang semakin unggul dan berdampak. Vivi Slamiyati melaporkan.
1: Saudara, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kembali Pro Dangdut menyapa Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja Pro Dangdut menyediakan waktu untuk Anda merequest lagu dangdut kesayangan Anda, dan juga mungkin berkirim salam untuk orang-orang tersayang. Siang hari ini Anda boleh kirimkan melalui WhatsApp di 081324951935. Rian tunggu tentu saja sampai nanti jam 3 sore di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
3: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
2: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
3: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
2: Bisa lah mas, tenang aja. Pokoknya mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja mas, biar cepet cair dan gak ribet.
4: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam Pak.
3: Bapak, maaf, teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
4: Saya gak mau tahu Pak, pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
5: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Selamat siang Rian, pengen menyapa Hans Ardiansyah, orang suka hati Haur Gelis Indramayu, yang siang hari ini requestnya Abim Ngesti Sonia. Salamnya buat Rian yang sedang menyiarkan Pro Dangdut di RRI Cirebon. Oke. Dan juga untuk kru RRI Cirebon, salamnya buat semua orang yang lagi dengerin juga Pro Dangdut, dan juga semua orang Haur Gelis Indramayu dan Kuningan yang juga sedang mendengarkan Pro Dangdut. Baiklah, terima kasih Hans Ardiansyah. Langsung saja Rian play lagunya Sonia dari album Nest.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: kawin aja.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mbak Dewi.
2: Oh.
1: Mau gabung judi online gak?
2: Paman.
1: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi Minggu 2 Agustus 2026 Bang Rian Chris. Dan terima kasih sekali lagi buat Anda pendengar yang sudah request lagu dangdut di nomor WhatsApp-nya Program Satu RRI Cirebon 08132495 1935. Ada Agus yang ada di Cirebon aja. Request-nya Bukit Berbunganya dari Nela Harisma. Oke, setelah ini ya, Bung Agus. Dan kirim salamnya untuk pendengar Pro Dangdut RRI Cirebon aja. Oke, thank you. Lanjut, selamat siang Rian ucapkan buat Yanto yang ada di Tegal Gubuk siang hari ini. Ingin dengerin penyesalannya Wika Salim. Baiklah, dikirimnya buat orang-orang tersayang aja. Baiklah, Pro Dangdut masih bakalan menemani Anda pendengar sampai tuntas nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pencintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mahpun tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar, sampai di sini saya menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah merequest di nomor WhatsApp-nya Program 1 RRI Cirebon. Yang pasti Pro Dangdut akan hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah pas ini ada rekan baik Rian, ada Nono Karton yang akan menemani Anda di Cirebon sore ini. Jadi pastikan terus bersama kami di Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Cinta Itu Buta dari Mahadewa, lagu yang dirilis pada 2011 untuk Anda. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki beragam tradisi yang diwariskan turun-temurun? Salah satunya adalah tradisi ngarot dari Desa Lelea, Kabupaten Indramayu. Tradisi ini menjadi ungkapan rasa syukur masyarakat, sekaligus juga menandai dimulainya musim tanam padi. Menurut pemerintah Kabupaten Indramayu, ngarot ini dilaksanakan setiap minggu ketiga bulan Desember dan selalu jatuh pada hari Rabu yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Tradisi ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendengar, remaja putri mengenakan kebaya berhias mahkota bunga segar, sedangkan remaja putra memakai busana adat Indramayu. Penampilan para peserta dalam arak-arakan menjadi daya tarik utama tradisi ngarot setiap tahunnya. Mahkota bunga yang dikenakan para gadis juga bukan sekedar hiasan. Dalam tradisi ini, bunga melambangkan kesucian, keindahan, serta harapan agar generasi muda tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Selain menjadi bentuk rasa syukur, ngarot juga bertujuan mempererat hubungan antara generasi muda. Dahulu kala, peserta bersama-sama menggarap lahan wakaf peninggalan Ki Buyut Kapol

Informasi berikutnya pendengar, ini terkait dengan pengelolaan Sungai Sukalila. Kabarnya Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan menyatakan kesiapan Polres Cirebon Kota mendukung penataan kawasan Sungai Sukalila sebagai salah satu pembangunan strategis di Kota Cirebon. Komitmen ini disampaikan saat mendampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo meninjau progres pembangunan kawasan Sungai Sukalila pada hari Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Dan berdasarkan rilis pemerintah Kota Cirebon, AKBP Bimantoro Kurniawan juga mengatakan kepolisian akan bersinergi dalam mendukung pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pendengar, Kapolres juga menjelaskan peran kepolisian tidak hanya sebatas menjaga keamanan selama proses pembangunan berlangsung. Lebih dari itu, pihak kepolisian juga berkomitmen memastikan kawasan yang telah dibangun tetap aman dan kondusif saat dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurutnya, penataan Sungai Sukalila berpotensi besar mempercantik wajah Kota Cirebon sekaligus mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kawasan ini juga diharapkan mampu meningkatkan sektor pariwisata dan menghadirkan ruang interaksi sosial yang lebih representatif.

0: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda kaum muslim, kini saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang berada di perjalanan, hati-hati. Ada yang pengen menikmati kuliner Cirebon misalnya, karena dari luar kota ya, tetap hati-hati juga, dan ketika parkir jangan parkir sembarangan karena akan merepotkan semua begitu ya, termasuk pengendara jalan lainnya. Pendengar, kabarnya Wali Kota Cirebon Effendi Edo juga sempat meninjau langsung progres penataan kawasan Sungai Sukalila yang dikerjakan BBWS Cimanuk Cisanggarung di Kota Cirebon pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan dapat diselesaikan tepat waktu agar segera dimanfaatkan masyarakat. Dan Wali Kota juga sempat menyampaikan bahwa hasil pemantauan menunjukkan pekerjaan mengalami perkembangan yang positif dengan progres mencapai sekitar 51% hingga akhir Juli 2026. Dalam peninjauan itu, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kuniawan, jajaran BBWS Cimanuk Cisanggarung, serta perangkat daerah terkait. Rombongan meninjau sejumlah titik pembangunan sekaligus menerima pemaparan mengenai capaian pekerjaan dan tahapan yang masih akan diselesaikan. Effendi Edo juga menjelaskan proyek penataan kawasan dibagi menjadi dua segmen, yakni kawasan Sungai Sukalila dan juga Kali Baru. Pemerintah memprioritaskan penyelesaian segmen pertama pada tahun ini sebelum melanjutkan pembangunan ke segmen berikutnya. Menurutnya sejumlah pekerjaan utama seperti pembangunan jalur pedestrian, penataan area emplacement, kemudian pembangunan senderan sungai hingga akses tangga telah menunjukkan kemajuan. Penataan itu merupakan hasil kolaborasi antara Pemkot Cirebon dan BBWS Cimanuk Cisanggarung. Beliau juga mengatakan penataan Sungai Sukalila tidak hanya bertujuan meningkatkan fungsi pengendalian sungai, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman. Kawasan itu nantinya akan dilengkapi jalur pejalan kaki, jogging track, taman, dan ruang terbuka untuk aktivitas masyarakat. Pemkot Cirebon berharap penataan kawasan Sungai Sukalila selesai sesuai target pada akhir tahun 2026. Langkah ini dilakukan agar area tersebut bisa segera dimanfaatkan publik sebagai ruang terbuka hijau yang lebih tertata pada awal 2027.

Pastikan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon di AM Anda bisa mendengarkan juga dan tentu bisa melalui Android Anda di RRI Digital. Pendengar, saatnya kita akan bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih bagi warga terdampak kemarau panjang di wilayah selatan. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan Kabupaten Subang. Untuk meringankan beban warga, tim Tagana Dinas Sosial dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan tim Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan menyusul kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diprediksi BMKG berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajak Abdul Muhaimin mengatakan dampak kemarau sudah dirasakan warga di Pantura dan Selatan.
2: Termasuk di daerah selatan sekarang mungkin kami juga sudah memasuk beberapa wilayah, beberapa desa yang sudah kekeringan, termasuk daerah Jalan Sagak, daerah Jater, sudah ada beberapa desa yang air bersihnya sudah kering lagi. Kita jadi mampu memasoklah seperti itu.
1: Untuk memenuhi kebutuhan warga, Tagana menyiagakan satu unit kendaraan tangki air. Penyaluran juga dilakukan bersama BPBD dan Perumda Tirta Rangga Subang agar distribusi lebih cepat dan merata. Senada dengan Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Perumda Tirta Rangga Subang juga menurunkan armada tangki air khusus untuk warga non-pelanggan yang kesulitan mendapatkan air. Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana menyebut aksi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan daerah terhadap masyarakat terdampak. Menurut Nana, krisis air sudah berlangsung hampir 3 bulan. Ia memperkirakan kebutuhan suplai akan meningkat saat kemarau mencapai puncaknya. Karena itu sinergi antara lembaga terus diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
3: Bantuan dari PDAM-nya sebetulnya itu situasional, tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada dua ya Bu ya. Ada tiga. Bisa maksimal tiga-tiganya.
4: Bantuan dari cabangnya minta sendiri.
1: Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan lahan persawahan di Pantura, Tagana dan Perumda TRS mengimbau warga bijak menggunakan air dan berharap hujan segera turun agar krisis segera teratasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reporter Ade Sri melaporkan.
5: Proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Karena itu pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch atau IGOWA Institute, Brian Samosir, menilai setiap proses pengelolaan ASN harus bebas dari segala bentuk intervensi. Menurutnya, ruang kritik, saran, dan advokasi dari masyarakat juga perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
6: Hati-hati dengan celah dalam setiap intervensi, karena apapun itu, kriteria apapun yang kemudian dituliskan ketika intervensi menjadi momok utama dalam setiap pemilihan, dalam proses mutasi, rotasi, ataupun promosi, hal itu tidak lebih dan tidak bukan hanya akan berdampak buruk, paling utamanya kepada masyarakat. Saya berharap bahwa akan ada satu kerjasama yang baik, itu kan tidak harus bertemu, tapi dalam level pikiran, setiap pandangan, setiap kritik, setiap saran, setiap proses advokasi yang kami lakukan dapat diterima dengan baik.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi BKPSDM Kota Bogor, Dwi Gari Sunario Putri menegaskan, pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh kebijakan pengelolaan ASN mulai dari pengangkatan, rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi.
7: organisasi. Sebenarnya kami dari BKPSDM, pemerintah Kota Bogor, terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, akan terus diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
5: BKPSDM Kota Bogor juga memastikan akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui peningkatan akuntabilitas serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait pengelolaan ASN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Reporter Sony Agung melaporkan.
8: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nuraini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayanan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan tiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
9: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali. Apalagi kalau pada saat anak-anak kegiatan, ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya ditentukan untuk ditambil aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa sudah selesai. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPMSPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
8: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya, Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali, sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
10: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tetapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Sehingga kan memang produknya kementerian ya. Walaupun secara teknis, dari secara teknis, dari gambar, dari itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnis saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya, kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, karena bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara tadi diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
8: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
0: Puluhan orang santri di Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis. Irwan Rudiawan melaporkan.
11: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang. sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigalu, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare, dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari, Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat

0: 7 orang pada Rabu malam.
1: Katakanlah kejadian keracunan ya, yang gak serius. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3, bertambah lagi di 23. Dan hari ini tetap ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery transport kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti langsung dibawa ke sini.
0: Menurutnya seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
2: Penemuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus, yang mayoritas dari kalangan sesama jenis. Ian Sofian melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Bidang P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, menurut Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur, Mugi Sunggara, 142 temuan kasus HIV, mayoritas LSL atau penyimpangan seksual.
4: Tahun ini, untuk tahun ini dari 20.400 sekian yang sudah di screening itu sudah ditemukan 142 kasus positif HIV. Ya, positif HIV. Dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci itu, yang paling banyak itu dari kalangan LSL, laki-laki seks laki-laki. Untuk jumlah ibu hamil yang HIV ada 8, kemudian itu tersebar ada di beberapa populasi kunci. Kemudian untuk yang ARP dari 142 tadi itu baru 58 orang yang melakukan atau melaksanakan pengobatan.
3: Temuan kasus HIV semua di usia produktif, mulai 20 sampai 36 tahun, bahkan tingkat sekolah di usia 15 tahun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan, selain meningkatkan kolaborasi dengan KPA, termasuk dengan lintas OPD.
4: Upaya ke depan, yaitu kita selain dari meningkatkan kolaborasi, karena memang sebagian besar sekarang kan sudah bukan hanya di kalangan usia produktif, remaja ke atas ya, tapi sekarang dari mulai anak sekolah, itu dari usia 15 tahun, ya usia produktif itu sudah ada yang terpapar. Nah, maka dari itu, kita berkolaborasi dengan KPA, bukan hanya dengan KPA atau komunitas, tapi juga dengan lintas OPD seperti DISTI, kemudian juga DPPKB P3 untuk masuk ke beberapa sektor.
3: Selain itu juga untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Dari Cianjur, yang Sofian melaporkan.
2: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor, dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah, seperti di Kecamatan Tenjolaya. Reporter Yofri Haryadi melaporkan.
5: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahman, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
6: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan

0: Nah, hujan benih kan langsung cepat. Kalau nggak ada hujan udah gagal, jadi nggak ada yang jadi.
1: Sudah lebih dari 20 hari.
0: Ya nampaknya sih ya lumayan kerugiannya, kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari kooperasi ya otomatis ya kan, kita tanya ini kayak gini gitu kan, biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4 dan berkurang jadi 70.
2: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat bronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan kondisi kemarau di selatan ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
3: Di tengah dan timur kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki, 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48.77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemarau-nya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
2: Pemkab Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus hingga September 2026.
4: Kemenag Kota Cirebon melibatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Reporter Sekar Darmayanti melaporkan.
5: Untuk mengembangkan budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
6: Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anumsari, dalam sambutannya menyebut forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empati, dan dedikatif.
5: Kami sedang berikhtiar untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat perubahan ini kami sebut dengan nama SAGET, santun dalam melayani setiap warga tanpa membedakan latar belakang, adaptif menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, gesit dalam dengan memahami kebutuhan masyarakat, dan dedikatif dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.
6: Riana menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik dan saran serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekarang Damayanti melaporkan.
4: Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB sebagai upaya mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
7: Screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB.
8: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markona, mengatakan screening TB merupakan program yang secara rutin dilaksanakan. Pelaksanaan screening TB terbaru telah dilakukan di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Yang menjelaskan, screening TB diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular TB. Sasaran utama meliputi anggota keluarga atau kontak serumah pasien TB, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan kondisi lain yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
7: Screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang

0: yang berisiko untuk TB, misalnya yang punya riwayat ada penyakit HIV gitu, yang diabetes ya kayak gitu, hipertensi, kita juga di screening seperti itu.
1: Iya, menjelaskan pelaksanaan screening TB jadi langkah awal untuk menemukan masyarakat yang diduga terpapar TB khususnya pada kelompok berisiko. Selanjutnya kegiatan screening akan terus diperluas melalui program yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurutnya penguatan screening tuberkulosis diharapkan mampu memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon maupun secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
2: Kabupaten Cirebon menjadi prioritas tahap awal program jaringan gas nasional. Reporter Rena Safira melaporkan.
3: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga.
4: Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahap pertama. Program tersebut menargetkan lebih dari 41.000 sambungan rumah pada 4 kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan penetapan tersebut mempertimbangkan kesiapan wilayah dan jaringan transmisi gas. Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi strategis karena dilalui jaringan pipa Cirebon Semarang.
3: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga, 4 kecamatan. Dan ada lagi nanti 6 kecamatan kurang lebih. Di tahap 2. Di tahap 2 kemungkinan Plumbon dapat. Yang penting adalah memang jaringan gasnya, pipa utamanya itu melewati daerah ruas jalan tersebut.
4: Dadang menambahkan pemerintah juga merencanakan pengembangan tahap berikutnya hingga menjangkau 6 kecamatan tambahan secara bertahap. Perluasan layanan diharapkan mempercepat pemerataan akses energi bersih bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan program pemerintah tersebut diberikan tanpa biaya pemasangan sehingga masyarakat memperoleh manfaat lebih besar. Kesempatan tersebut diharapkan dimanfaatkan warga dengan mendukung seluruh tahapan pembangunan jaringan gas. Rena Safira melaporkan.
2: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Polisi menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Agus Abot melaporkan.
5: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
6: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu, yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual ya. Dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Dan sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
5: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Mereka juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jaringan distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cukai peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
2: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar sepekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini, sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada, semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Rosa tuh masih bersama Anda pendengar. Dikabarkan seorang pria berinisial W, 35 tahun, warga desa Grogol, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, ditemukan meninggal dunia di kawasan Bendungan Karet, Desa Sambeng pada hari Minggu ini sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Penemuan jenazah tersebut langsung ditindaklanjuti dengan respon cepat jajaran Polres Cirebon Kota dan Polsek Gunung Jati setelah menerima laporan melalui layanan polisi 110. Kapolsek Gunung Jati AKP Muhammad Komarudin mengatakan personil Polsek Gunung Jati bersama tim Inafis, Satreskrim dan Samapta Polres Cirebon Kota segera mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan awal serta berkoordinasi juga dengan pemerintah desa dalam penanganan peristiwa tersebut. Dari hasil identifikasi, korban diketahui merupakan warga desa Grogol. Berdasarkan keterangan keluarga, semasa hidup korban memiliki riwayat penyakit epilepsi. Keluarga juga menyampaikan bahwa korban beberapa kali berupaya membahayakan dirinya sehingga selama ini mendapatkan pengawasan dari pihak keluarga. Dalam proses penanganan, polisi bersama perangkat desa dan unsur terkait melakukan identifikasi, mengumpulkan keterangan saksi, serta memberikan pendampingan kepada keluarga hingga seluruh proses selesai. Dan informasi ini saya dapatkan dari Radar Cirebon.

Pro 1 masih bersama Anda. BMKG kabarnya mengingatkan masyarakat waspada terhadap dampak El Nino pada 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026. Kondisi yang semakin menguat ini berpotensi memicu kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG melaporkan dampak musim kemarau mulai terlihat, diantaranya berupa kekeringan di Jawa Tengah dan meningkatnya jumlah titik panas di berbagai daerah. Dan mengutip dari laman BMKG, berdasarkan pemantauan 29 Juli 2026, terdeteksi 1729 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang. Titik panas itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. BMKG menjelaskan kondisi iklim global masih didominasi El Nino kuat. Nilai indeks Nino 3,4 ya, tercatat sebesar kurang lebih 2,26, sedangkan SOI mencapai minus 28,2. Kondisi ini juga diperkirakan menyebabkan curah hujan rendah mendominasi sekitar 91,43% wilayah Indonesia pada dasarian 1 Agustus 2026. Meski begitu, hujan lebat juga masih berpotensi terjadi secara lokal akibat dinamika atmosfer regional. Fenomena itu juga dipengaruhi aktivitas Madden Julian Oscillation, MGO, gelombang Rossby, gelombang Kelvin, serta bibit siklon tropis 94W. Seluruh faktor tersebut juga dapat memicu pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Untuk periode 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami cuaca cerah berawan hingga hujan ringan. Namun potensi hujan lebat hingga sangat lebat berstatus peringatan dini siaga ini masih berpeluang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Sementara pada 4 sampai dengan 6 Agustus 2026, cuaca cerah berawan hingga hujan ringan masih mendominasi. Potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan juga Papua. Bisa Anda baca di rri.co.id.

0: sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
4: Pendengar, saatnya kami hadirkan perakiran cuaca dari BMKG Kertajati Majalengka untuk hari ini dan esok hari, dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan Ana Kania.
5: Baru saja. Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Senin 3 Agustus 2026, di wilayah Ciayu Maja Kuning, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran.

Pro 1 masih bersama Anda. Pendengar, kebakaran kabarnya kembali melanda kawasan Pasar Sandang Tegal Gubuk di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon pada hari Sabtu kemarin, 1 Agustus 2026 malam atau tadi malam ya. Api membakar puluhan lapak yang berada di Blok E pasar tersebut. Berdasarkan laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, kebakaran diketahui sekitar pukul 21.19 waktu Indonesia Barat, dan api diduga pertama kali muncul dari instalasi listrik di salah satu lapak sebelum kemudian menjalar ke sejumlah lapak lainnya. Lokasi kebakaran berada di kawasan Jalan Bypass Cirebon, Jakarta, tepatnya Blok 3 Asyafi'iyah, RT 02 RW 05 Desa Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun. Laporan mengenai kebakaran diterima Damkar Sektor Arjawinangun pada pukul 21.24 waktu Indonesia Barat. 3 menit kemudian, tepatnya pukul 21.27, regu 3 Damkar Sektor Arjawinangun bergerak menuju lokasi. Petugas tiba di lokasi pada pukul 21.32 waktu Indonesia Barat, dan saat itu api sudah membesar dan mulai menjalar ke beberapa lapak yang berada di kawasan pasar. Kondisi itu juga membuat petugas meminta bantuan armada pemadam kebakaran dari sejumlah sektor lain. Bantuan dikerahkan dari sektor Palimanan, Weru, Sumber untuk mempercepat proses pemadaman sekaligus memastikan ketersediaan pasokan air. Masih bersama Pro 1.

Kali mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor. Hukuman itu dinilai mampu memberikan efek jera karena telah merugikan rakyat Indonesia. Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyampaikan pihaknya akan terus bersuara untuk mendorong penerapan hukuman mati bagi kasus korupsi, bahkan usulan itu pernah dibahas pada 2025 lalu. Khalil mengungkapkan belasan kepala daerah diciduk KPK sepanjang 2026 menjadi contoh tidak adanya efek jera. Kasus korupsi cenderung seolah mengalami peningkatan. Dan itu disampaikan beliau dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 pada hari Minggu ini. Khalil juga menilai operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan aparat penegak hukum bukan merupakan keberhasilan memberantas korupsi. Ia menegaskan dalam kondisi tertentu perbuatan korupsi berdampak sistematis. Khalil mencontohkan rakyat susah mendapatkan pekerjaan karena imbas dari korupsi. Sementara itu pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan hukuman positif Indonesia mengakomodir hukuman mati. Ketentuan hukuman mati diatur di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Dan selanjutnya juga korupsi dilakukan ketika bangsa Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter. Jika hal tersebut dilakukan, pelaku sudah dipastikan hukuman mati. Dan informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami ingatkan pendengar untuk Anda kaum muslim, kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kali ini surat Al-Ma'rij ayat 1 sampai dengan ayat 22, dibacakan oleh Hikmatul Mufidah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pulau 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk Anda, dan tentu saya Nono Kartono masih terus temani Anda sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, musibah kebakaran menimpa kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura pada hari Minggu ini. Hingga sore ini tim SAR gabungan mengkonfirmasi 4 penumpang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya berhasil diselamatkan. Berdasarkan data pembaruan kantor SAR Surabaya hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 222 korban telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, 218 orang dinyatakan selamat, sedangkan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Humas Kantor SAR Surabaya, Novita Nirmala, menjelaskan proses evakuasi melibatkan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kapal-kapal itu juga mengangkut para korban menuju tempat yang aman. Rincian hasil evakuasi meliputi KM Meratus Pematang Siantar yang menyelamatkan 109 penumpang dan mengevakuasi 2 korban meninggal. Selanjutnya TB Hasnur 26 mengevakuasi 65 penumpang selamat dan 1 korban meninggal. Sementara itu KM Transco Arafura menyelamatkan 17 penumpang, KM Ratus Project 3 mengevakuasi 13 penumpang selamat serta 1 korban meninggal, KM Prakarsa Mas menyelamatkan 7 penumpang, dan SC Aila mengevakuasi 7 penumpang lainnya dalam kondisi selamat. Insiden kebakaran pertama kali terdeteksi pada Minggu pagi sekitar pukul 6 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kapal tengah berlayar di perairan utara Sumenep. KMP Mutiara Sentosa 2 merupakan kapal jenis roll-on, roll-off milik PT Atosim Lampung Pelayaran dengan panjang sekitar 160 meter. Kapal itu berlayar dari Surabaya menuju Makassar dengan mengangkut 232 penumpang yang mayoritas merupakan sopir dan kernet armada logistik, dan hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Bisa Anda baca juga di rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan

0: sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku.
2: Pagi Gea.
1: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
3: kali.
4: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
4: Tika.
3: Nih,
4: hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Tono temani Anda pendengar, nanti akan ada rekan saya Iskandar Zulkarnain sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Gitu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diapalin dengan cara lain
5: gitu. Apa? Nggak, masa pemerintah nggak kali ini.
6: Ngapain dalam artian positif mungkin?
5: Ya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 juga berubah di mana? 2008 kan batasnya 2008. Ya, ada 2008. Kalau ini udah bahasan itu usut kita capek aja kerja. Jadi kalau 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak sangat buruk.
4: Sebelumnya MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum serta evaluasi, dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanannya bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan. Ya.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepudi masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura sekitar 17 orang dan 200 Project sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Laksa Mas sekitar 7 orang, ST Aila 17 sekitar 7 orang dan Icon Daniel sekitar 1 orang meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang didesain dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.

0: oleh pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
1: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perumahan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
0: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TMI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TMI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
2: Aduh, paradamnya kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kecicet kesal papan tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai kecukannya yang seperti dulu, ya senang sekali gitu lah. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
5: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang berbahan dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang.
5: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
6: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan

0: ikan kami, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not
3: part of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
3: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
5: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
3: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
7: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
6: Pak Ketua Umum, saya usul usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
8: Saya setuju.
6: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
9: 6 miliar.
6: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erik, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
7: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
10: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
7: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat malam mendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon. Tentunya melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Untuk hari ini di hari Minggu 2 Agustus 2026, saya akan temani Anda di Cirebon malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, kami langsung hadirkan mimbar agama Buddha.

0: Ya, mimbar agama Buddha kali ini akan mengetengahkan tema Dhamma sebagai jalan menuju kehidupan yang damai. Nanti akan disampaikan oleh Romo Sukobino. Selamat malam Romo.
1: Selamat malam.
0: Iya, baik. Silakan Romo untuk menyampaikan mimbar agama Buddha.
1: Ya, baik. Ya, baik ya. Langsung aja ini.
0: Iya, silakan Romo.
1: Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kesempatan malam hari ini. Langsung aja Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebelum memasuki nanti pembahasan materi yang akan kita diskusikan bersama-sama, marilah kita sejenak senantiasa kita menghormat kepada Kuagung Junjungan kita Maha Buddha, Sang Buddha Gautama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sabbabbassa akaranang kusala upasampada sacitta pariyodhappanang etang buddha nasasana. Ya, saudara-saudari sedhamma yang berbahagia, selamat malam, Suti Hutu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama ya, mengembangkan keyakinan kepada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, semoga dengan mendengarkan Dhamma, ya, batin kita menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan semakin mantap dalam menjalani kehidupan. Para Bapak, Ibu, ya, Romo Ramani, saudara-saudara sedhamma, pada malam hari ini saya berkesempatan untuk memberikan dhamma di sana ya, dengan tema dhamma sebagai jalan menuju kehidupan yang damai. Ya, dan nanti Bapak Ibu saudara sekalian bisa perhatikan bersama-sama dengan seksama ya, bagaimana dhamma ini bisa bisa menunjukkan gitu ya, untuk menuju kehidupan yang damai. Nah, tentu dhamma itu bukanlah pengertian yang sepenggal kita dengar yang pada umumnya gitu ya, misalnya bukan hanya sekedar pengetahuan gitu atau ajaran yang kita dengarkan ketika mengikuti puja bakti misalnya gitu ya, ada dhamma gitu kan ya. Dalam belajar tentang dhamma ini ya, atau dhamma ini bisa di diartikan sebagai kebenaran yang dipahami gitu kan, dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dhamma ini adalah sebagai kebenaran sati ya, yang diajarkan oleh Buddha Gautama untuk membimbing semua makhluk menuju kebahagiaan ya, kedamaian batin, dan terbebas dari penderitaan. Nah, dhamma ini yang dimaksud ya mencakup hukum alam gitu, terus ajaran tentang sebab akibat atau karma, kemudian cara hidup yang benar, serta praktek kebajikan, ya, meditasi, dan kebijaksanaan. Ya, dengan memahami, ya, mempraktekkan, dan merealisasi dhamma, ya, dalam kehidupan sehari-hari, nah, seseorang dapat mengembangkan batin yang bersih, ya, bijaksana, dan akhirnya mencapai keinginan tertinggi, yaitu nibbana. Nah, itu sedikit apa namanya pengetahuannya tentang dhamma. Kemudian tentang kedamaian, ya, tadi hubungannya dengan judul tadi kan, dhamma sebagai jalan menuju kehidupan yang damai. Nah, sedangkan kedamaian itu apa? Kedamaian itu bukan berarti hidup tanpa masalah gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kedamaian ini adalah kemampuan untuk menjalani kehidupan, ya, dengan batin yang tidak mudah dikuasai oleh keserakahan, ya, kebencian, dan kebodohan batin, ya, lupa, dosa, moha. Nah, jadi pesan dhamma, ya, pada malam hari ini, ya, kita tidak selalu dapat mengubah keadaan di luar diri kita, tetapi melalui dhamma ini kita dapat melatih batin, ya, agar mampu menghadapi keadaan dengan lebih bijaksana. Gitu. Nah, dengan apa mendengarkan dhamma di sana ini, ya, Bapak Ibu, ya, saudara-saudara sekalian, ya, dapat diharapkan bisa ini apa namanya bisa memahami itu, memahami arti dhamma dalam kehidupan sehari-hari, ya, bisa memahami bahwa kedamaian itu dimulai dari batin, ya, di dalam diri kita masing-masing, ya, tidak dari luar gitu, ya. Dengan mendengarkan dhamma di sana ini, ya, umat Buddha khususnya diharapkan, ya, mampu mengenali sumber ketidaktenangan dalam diri, gitu. Ya, bisa mengembangkan sila, samadhi, dan banyak, ya, bisa menerapkan dhamma dalam keluarga gitu kan, dan pekerjaan misalnya. Nah, tentu juga dapat belajar itu menghadapi masalah tanpa memperbesar penderitaan, ya, bisa mengembangkan metta, karuna, mudita, dan upekkha. Kemudian kita belajar bersama, apa sih yang dimaksud dengan kehidupan damai gitu kan. Tadi sepenggal di atas sudah disampaikan, ya, bahwa apa namanya kedamaian gitu kan bukan berarti hidup tanpa masalah gitu ya. Nah, kedamaian itu bukan berarti ya tidak mempunyai masalah gitu ya, seperti tadi. Seseorang tentu menghadapi persoalan, ya, misalnya dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan gitu ya, ekonomi, ya, masalah kesehatan, kekecewaan, ya, kehilangan, perubahan keadaan, ya, harapan yang tidak tercapai itu kan. Nah, ini masalah itu, masalah-masalah, mempunyai masalah, persoalan, berbagai persoalan kehidupan. Nah, kalau kita berpikir, ya, saya akan damai kalau semua masalah sudah selesai, ya, maka kita akan sulit menemukan kedamaian, ya kan? Sebab kehidupan ini selalu berubah gitu ya. Nah, dalam dhamma ini, khususnya umat Buddha ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita mengenal yang namanya anicca, yaitu ketidakkekalan. Apa yang sekarang menyenangkan gitu kan dapat berubah, apa yang sekarang sulit kan juga dapat berubah. Nah, pesan pentingnya bahwa kedamaian bukan berasal dari kehidupan yang selalu sesuai dengan keinginan kita gitu, tetapi dari kemampuan bisa menerima itu, bisa menerima kenyataan ya dengan cara yang bijaksana, dengan kebijaksanaan, ya kan? Jadi persoalan-persoalan tadi itu ya, masalah-masalah pecahan keluarga gitu kan, kehilangan apa tidak tercapai itu bisa kita sadari ya, mengetahui bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal ya, anicca gitu ya, dan kehidupan yang selalu sesuai dengan kita bisa menerima dengan menyadari bahwa kehidupan itu yang selalu tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi dari kemampuan bisa menerima itu ya, kenyataan diselesaikan dengan kebijaksanaan. Ya, mengapa batin kita tidak damai gitu kan? Nah, ini merupakan apa bagian yang kita akan, yang penting dari dhamma di sana ini. Kita dapat merenungkan di dalam diri kita, di dalam badan kita, apa yang sebenarnya membuat kita tidak damai kan gitu. Biasanya ada pertanyaan begitu, ya kan? Nah, seringkali bukan semata-mata keadaan yang menjadi sumber penderitaan, tetapi cara batin kita merespon itu, merespon keadaan tersebut gitu. Nah, di sini ada tiga akar yang tidak baik yang perlu diperhatikan ya, seperti tadi di atas juga sudah dijelaskan ya, ya adanya lupa ya, keserakahan atau keterikatan gitu, ini memiliki lebih banyak, tidak puas gitu kan, kemudian dosa ya, kebencian atau penolakan, mudah marah, menyimpan dendam ya, sulit memaafkan dan lain sebagainya, kemudian moha ya, ketidaktahuan, kebodohan batin ya, tidak memahami anicca, tidak memahami hukum sebab akibat gitu kan. Nah, dhamma ini mengajarkan kita memahami empat kebenaran mulia itu, ya kan, ada duka ya, duka yang saja itu ya, yaitu kebenaran ya, tentang duka atau penderitaan. Kehidupan ini memiliki ketidakpuasan dan penderitaan, bukan berarti hidup ini ya selalu menderita, tapi ada kondisi yang tidak dapat sepenuhnya kita kendalikan gitu. Nah, ini duka ya kan, kemudian duka samudaya, ada sebabnya itu, bahwa apa namanya penderitaan gitu, yang ketidakpuasan itu ada penderitaan itu. Ini salah satu akar pentingnya tidak puasan itu ya, tanha itu, ada tanha itu, ada keinginan, ada kehausan ya, keterikatan dan sebabnya dosa mudanya. Kemudian duka niroda, ya kan, penderitaan ya bisa berakhir, ya bisa berakhir ketika keterikatan dan kehausan itu dapat dilepaskan, ya batin mengalami kedamaian. Setelah itu ya ada jalan itu, ada jalannya atau maka, ya ada jalan untuk mengakhiri penderitaan, yaitu dengan jalan mulia berunsur 8. Nah itu, ya apa saja itu jalan mulia berunsur 8? Yang pertama ada pandangan benar, ya ini dhamma yang bisa dipraktekkan oleh umat khususnya, ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya untuk menuju jalan yang damai, ya melalui pandangan benar, ya belajar melihat kehidupan sebagai mana adanya, yang memahami karma, ya sebab akibat, ya perbuatan, anicca, ya duka, sebab akibat, gitu kan? Ya. Kemudian pikiran benar atau niat, gitu ya. Ini dhamma yang bisa dipraktekkan, ya untuk mengembangkan pikiran kita atau niat yang benar itu, ya, niat melepaskan keterikatan, niat untuk tanpa kebencian, ya, niat tanpa menyakiti. Nah, kedamaian ini dimulai dari niat ini, niat yang baik itu, melalui pikiran, ya. Kemudian setelah pikiran ke ucapan, ya, sama wajah. Ucapan benar, ya. Ini menjaga ucapan gitu, selalu waspada, selalu terkendali, ya. Kalau di dalam masyarakat, ya, misalnya ya menghindari kebohongan, ucapan yang kasar, itu gosip, itu memfitnah. Perkataan yang memecah belah itu, ya kan, banyak itu di masyarakat biasanya seperti itu. Ya dengan menjaga ucapan ini, ucapan yang benar ini, maka dhamma atau ucapan benar ini sebagai jalan gitu untuk menuju ke damai. Kemudian perbuatan benar, ya, jadi setelah ucapan perbuatan benar. Nah, kedamaian tidak akan muncul jika perbuatan kita merugikan makhluk lain. Maka, nah, kita menjaga perilaku yang berdasarkan ya Pancasila Buddhis. Kalau umat Buddha kan ada bagaimana Pancasila Buddhis. Itu. Ya, kemudian perbuatan, ya, kemudian kehidupan yang benar, ya, mencari nafkah dengan cara yang benar, ya, ini sangat penting karena pekerjaan, ya, ya merupakan bagian besar kehidupan, ya, kalau kita bekerjakan nanti dapat penghasilan, dapat uang, ya, tapi dengan cara yang benar, ya, dengan penghidupan yang benar. Ya, kemudian daya upaya benar, penghidupan benar,

tertarikan. Nah, sama ini ya tentu membutuhkan latihan ya, pertama kayak upaya benar, penghidupan benar, kemudian perhatian benar ya, belajar sadar terhadap tubuh kita yang sedang kita gerakkan, kita lakukan ya, perasaan kita, belajar sadar tentang pikiran, belajar sadar tentang ya, fenomena batin ya. Ketika marah ya, kita menyadari saya sedang marah ya, bukan langsung saya harus membalas gitu ya, langsung dendam, langsung emosi ya. Ya ada jarak itu antara menyadari emosi dan bereaksi terhadap emosi itu ya, disitulah latihan dhamma ini atau perhatian benar ini bekerja itu ya. Jadi peran dhamma ini sebagai jalan menuju kedamaian gitu. Kemudian sama samadhi ya, atau konsentrasi benar yang mengembangkan batin yang terarah dan tenang melalui latihan meditasi gitu. Dengan batin yang lebih tenang ya, kita lebih mampu melihat persoalan dengan jernih begitu. Jadi inti ya dari atau bagian utama dari dhamma ini yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menuju ke kedamaian ini ya, dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur delapan, pandangan benar, pikiran benar ya, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar ya, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ya. Bisa juga dengan tiga ya, latihan ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang umat Buddha ya, untuk mencapai kedamaian. Ya misalnya dengan jalan mulia berusia 8 tadi, tetapi dirangkum ya menjadi tiga bagian, yaitu dengan melaksanakan sila atau moralitas ya, menjaga ucapan kita ya, perbuatan, penghidupan ya, dengan benar. Nah, kemudian latihan samadhi ya, atau konsentrasi ya, dengan melatih perhatian kita, konsentrasi, kemudian ketenangan batin, dan juga panya atau kebijaksanaan. Ya, dalam kebijaksanaan ini ya, bisa mengembangkan pandangan yang benar, pikiran benar, pemahaman terhadap kehidupan ini. Ya. Nah, sila bisa menjaga perilaku ya, samadhi ya, dapat menenangkan batin ya, kemudian panya ya, bisa menerangi kehidupan. Nah, ketiganya ini saling mendukung ya, saling terkait ya, erat dari rangkuman jalan mulia berusia 8 yang tadi disampaikan. Salah satu contohnya misalnya dhamma yang kita praktekkan di dalam kehidupan keluarga. Nah, dhamma jangan berhenti di tempat ibadah gitu kan. Nah, seringkali misalnya di wihara ya, ingin mendengarkan dhamma gitu ya, tetapi nanti kalau di luar, di masyarakat ya, biasanya konsentrasinya kurang gitu, terpecah gitu ya. Nah, pesan ini maksudnya dhamma jangan berhenti di tempat ibadah. Ya, dhamma harus masuk ya ke rumah, latihannya di keluarga. Misalnya suami istri ya kan,
Ya, ya belajar memahami jangan tidak mudah menyalahkan, ya, menjaga ucapan. Kemudian kalau sebagai orang tua misalnya ya, ya menjadi teladan, ya tidak hanya menuntut anak, ya mengajarkan kebaikan dan perilaku, ya. Nah, sebagai anak ya menghormati, membantu sesuai kemampuan, ya. Memiliki katanya, kata ready, yaitu mengenali dan membalas kebaikan. Tentu, nah, contoh di dhamma yang dipraktikkan di dalam keluarga. Nah, kemudian juga apa namanya, dhamma ini bisa kita praktikkan dengan menerapkan Brahma Wihara, itu kedamaian. Juga dapat dikembangkan melalui Brahma Wihara ini, ya, dengan mempraktekkan metta atau cinta kasih, ya, menginginkan kebahagiaan bagi untuk lain, kemudian karuna, ya, mudita, UPK, keseimbangan batin, ya, tidak mudah terbawa oleh suka dan tidak suka. Jadi belajar menerima anca juga, ya. Lalu kemudian ketika menghadapi masalah, gitu ya, bisa bisa stop, ya, sadar, ya, pahami, respon. Ya. Stop ini maksudnya jangan langsung bereaksi, gitu ya. Kemudian sadar, ya, sadari apa yang sedang muncul dalam batin, gitu. Kemudian pahami, ya, tanyakan apa yang membuat saya marah, ya, apa yang sebenarnya saya inginkan, apa yang saya sedang melekat. Kalau respon, ya, pilih tindakan, ya, berdasarkan kebijaksanaan, ya, bukan emosi. Nah, ini dapat menjadi praktek dhamma yang sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga damai itu bisa menunjuk, ya, bisa menunjukkan jalan untuk menuju kedamaian. Ya, tapi ingat bahwa kedamaian ini dimulai atau kita belajar dari diri kita sendiri, gitu ya. Ya. Apa yang dapat dari diri kita sendiri, ya, kita mungkin tidak dapat mengendalikan, ya, tapi kita dapat melatih. Ucapan kita, tindakan kita, ya. Nah, jangan menunggu dunia menjadi damai untuk menemukan kedamaian, ya. Mulailah menciptakan kedamaian dari batin sendiri. Ya. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain untuk situasi, ya, kemudian reaksinya, responnya bagaimana. Tetapi ya, memang waktunya sedikit ini, mungkin langsung saja, ya, sebagai kalimat penutup, kita tidak dapat menghentikan semua masalah dalam kehidupan, tetapi kita dapat melatih diri, ya, agar tidak menjadi sumber masalah bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita tidak selalu dapat mengendalikan keadaan, tetapi kita dapat melatih bagaimana batin kita merespon keadaan. Dhamma bukanlah jalan untuk melarikan diri dari kehidupan. Dhamma adalah jalan untuk menjalani kehidupan dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih damai. Ya, dhamma adalah pelita yang menerangi jalan kehidupan. Ya, semakin sama dipelajari dan dipraktekkan, semakin terang cahaya bagi kita. Harapan kita adalah untuk kita semuanya, ya, umat Buddha, ya, terus belajar dhamma, mengamalkan dhamma, ya, praktek, menjadi pelita bagi diri sendiri dan lingkungan di sekitar kita. Ya, mungkin itu, ya, sedikit apa namanya pembahasan dhamma di sana pada

0: kasih. Pakai kata Namo Buddhaya.
1: Terima kasih Romo Sukobino yang sudah menyampaikan mimbar agama Buddha. Selamat malam Romo.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih.
1: Iya.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya kami akan hadirkan Campur Sari untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nanti untuk Campur Sari akan dipandu oleh rekan saya, Popiana Alwansa.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat. Monggo ayo tindak wonten Tanjung Perak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu

0: satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ya, pendengar, lagu-lagu campur sari masih akan terus kami hadirkan ke ruangan Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami ucapkan selamat beristirahat. Salam sejahtera untuk keluarga Anda. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami persembahkan di malam hari ini tentu dapat menghibur Anda semuanya dan dapat menemani Anda yang kebetulan malam hari ini sedang beraktivitas, ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu campur sari selanjutnya.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu campur sari selanjutnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagi Anda yang malam hari ini sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Sukses selalu untuk Anda, tetap semangat. Kita kali ini akan menikmati lagu dari Sun Yahni, ya, Kangen. Selamat mendengarkan.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: Ya baik pendengar, masih ada waktu untuk kita menikmati lagu-lagu campur sari di malam hari ini ya. Sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan lagu-lagu campur sari untuk Anda. Tetapi untuk Cirebon malam ini di hari Minggu 2 Agustus 2026 kami hadirkan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

Baik, pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan sajian lagu-lagu campur sari untuk Anda. Dan semoga Anda terhibur ya. Kali ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu mini drama dengan judul Asa di Tanah Harapan, produksi RRI Sorong. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Tri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti kitung pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena kitung pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab apa nih? Dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sabah papu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai toh. Bodoh amat, praktis toh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan, kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar. Jadi, kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
8: Hmm,
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sap mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sap mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
3: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menghabiskan akhir pekan tidak melulu harus nongkrong di kafe atau berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan ya. Jadi bagi Anda yang ingin melepas penat sekaligus menjaga kebugaran fisik, berolahraga di alam terbuka seperti bersepeda, menyusuri jalur pesisir pantai, ini bisa menjadi pilihan kegiatan yang menyegarkan. Selain angin laut yang sejuk dan pemandangan alam yang memanjakan mata, bersepeda di jalur pantai juga menawarkan pengalaman berinteraksi yang seru. Sensasi inilah ya yang dirasakan oleh ratusan pesepeda saat mengayuh pedal bersama sejauh 18 km di kawasan pesisir Kabupaten Pandeglang, Banten pada Minggu 26 Juli 2026. Mengapa bersepeda di kawasan wisata pesisir begitu menarik untuk dicoba? Nah, berikut ini pendengar, ada 5 hal menarik di balik keseruannya. Yang pertama, ini bisa jadi ajang silaturahmi komunitas dan banjir hadiah katanya ya. Bersepeda bersama di rute alam terbuka ini seringkali menjadi wadah reuni yang asik bagi para pecinta sepeda dari berbagai daerah. Dalam ajang bertajuk Fun Bike Tanjung Lesung 2026 ini, keseruan tidak hanya terasa sepanjang rute menuju Lalasha Beach Club ya. Ini tetapi juga di garis finish berkat adanya hiburan tari daerah, musik hingga pembagian door prize bernilai jutaan rupiah. Kemudian juga yang kedua, olahraga ramah lingkungan yang didukung penuh komunitas. Selanjutnya juga berpotensi jadi agenda rutin yang dinanti pecinta sepeda. Dan selain itu juga apa? 5 alasan kenapa jalur pesisir Pandeglang jadi surga baru untuk komunitas sepeda, yaitu yang keempat, rutenya ini yang makin mudah diakses ya. Yang kelima, dapat mendongkrak ekonomi kreatif ya, dongkrak ekonomi kreatif dan daya tarik wisata daerah. Nah, itu dia 5 alasan ya kenapa sih jalur pesisir Pandeglang ini jadi surga baru untuk komunitas sepeda. Tadi dia, itu dia, ada 5 alasan ya. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu berikutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
2: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: sintren sintrene widadari nemu kembang ning ayunan nemu kembang ning ayunan kembangi si jaya indra widadari tamuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, dekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri. Karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

Baik, pendengar, dengan berakhirnya kita simak bersama tadi renungan malam, sampai di sini pula perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bebas Cirebon, saya Pian Almarsyad dan Bing Pengara TNI Samara dan juga Bung Fudi akan menemani Anda pendengar untuk mengawali rangkaian pagi hari ini di hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 dalam Cirebon Pagi Ini. Pendengar Cirebon Pagi Ini, seperti biasanya akan kami hadirkan terlebih dahulu Mutiara Pagi Interaktif, di mana Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon, line WA, dan juga channel YouTube kami RRI Cirebon. Jangan lupa likes dan subscribe-nya dan komennya di channel YouTube RRI Cirebon pada pagi hari mendengar. Dan pada pagi hari ini mendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Aminuddin, pengasuh pondok pesantren Darul Quran Cikalahang, Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, yang insya Allah akan bersama-sama Anda dalam kajian menjadi madrasah pertama membentuk generasi soleh dan soleha. Apa itu tuh mendengar? Terkait tema yang akan diberikan oleh Kiai Haji Aminuddin untuk pagi hari ini, kita akan simak segera tentunya kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif sesaat lagi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif bersama Kiai Haji Aminuddin, pengasuh pondok pesantren Darul Quran Cikalahang Duku Puntang, yang akan kami hadirkan hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma ba'd. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pendengar RRI Cirebon, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang semoga saja dipenuhi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan segera bertolabul ilmi, mencangkok ilmu lah maksudnya ya. Mencangkok ilmu dari Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang Duku Buntang, yang insyaallah akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 6 dalam dialog interaktif, dan di mana Anda bisa berinteraksi bersama Kiai Haji Aminuddin melalui line telepon di 0231849 3259, dan di nomor WA kami 081 3249519935, dan juga di channel YouTube RRI Cirebon Anda bisa like dan subscribe dan berkomen ria dalam kesempatan pagi hari ini, pendengar. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan tema menjadi madrasah pertama membentuk generasi soleh dan soleha. Kita akan menyapa dulu Kiai Haji Aminuddin yang sudah bersiap di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Moga-moga sehat terus nih,
1: lan moga-moga
0: sagat memberikan kajiannya ataupun ilmunya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Maka Pak Kiai, sebelum para pendengar bisa berinteraktif, Pak Kiai menguraikan kajian terlebih dahulu, yaitu menjadi madrasah pertama membentuk generasi soleh dan soleha. Maka Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau, junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Mutiara pagi kali ini tentang menciptakan atau membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Atau keluarga adalah sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita. Bahwasanya setiap keluarga akan apa istilahnya menginginkan gitu ya, produknya atau anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, warahmah, atau yang disebut baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku adalah dambaan setiap keluarga besar atau keluarga kecil itu ya. Nah, untuk menciptakan daripada sakinah mawaddah atau juga rumahku adalah surgaku adalah penghuninya tentunya harus soleh dan soleha. Bagaimana caranya untuk menciptakan anak-anak kita menjadi soleh dan soleha? Terutama kita kembali kepada orang tua kita sendiri gitu ya. Sebelum anak-anak kita soleh, maka orang tuanya dulu harus pada soleh dan soleha. Bapaknya soleh, istrinya solihah gitu ya, tetangganya juga solih dan solihah, sehingga anak-anak kita terbentuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Seperti apa sih anak solih itu ya? Anak solih itu adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah dan Rasul. Itu ya. Soleh, soleh itu asalkan dari sepatut, atut, atau orang yang sesuai gitu ya. Amal perbuatannya sesuai dengan agama dan orang tua dan apa lingkungan gitu ya. Sesuai dengan syariat Islam, sesuai juga dengan keadaan setempat. Oleh karena itu, untuk menciptakan anak-anak soleh itu tidak cukup anak-anak kita diam di rumah, tapi harus proses, harus menempuh proses yang panjang. Dari mulai anak-anak kita dimasukkan ke TK, itu ya. Ya sekarang sebelum TK ada pendidikan PAUD gitu ya. TK, kemudian masuk ke MI atau SD, SMP, MTS. Ah itulah prosesnya ya, tidak mudah gitu ya. Tidak mudah anak-anak kita begitu jebrol di alam dunia terus jadi soleh dan soleh, enggak mudah. Oleh karena itu pendidikan adalah faktor utama yang menentukan anak-anak kita menjadi soleh dan solehah. Dan pendidikan itu juga relatif ya. Anak-anak kita untuk harus direncanakan dari sekarang gitu ya. Mau jadi apa gitu ya. Anak-anak kita itu mau jadi apa? Apakah mau jadi pegawai negeri, jadi pilot, jadi menteri, jadi kiai, itu harus direncanakan sekarang. Jadi apapun silahkan, boleh, tetapi harus solihah. Solihin dan solihat gitu ya. Harus menjadi orang yang baik. Jadi pedagang kecil pun kalau memang soleh, ya manfaat gitu ya. Tidak curang, tidak membohongi orang, ya modalnya soleh itu. Apalagi jadi pejabat gitu ya, harus soleh.

0: karena itu orang tua jangan enak apa istilahnya, mempunyai anak, senang menciptakan anak, membuat anak, anak paling priak pirang-pirang, tapi dia tidak bisa mengarahkan. Ah, itu berarti orang tua yang tidak modern gitu ya. Jadi orang tua yang modern itu orang tua yang menciptakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, walaupun sedikit tapi semua jadi gitu ya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada yang jadi kiai gitu ya. Ada yang jadi pengusaha gitu ya, ada yang menjadi apa, petani, dagang yang sukses. Itu modelnya solihin dan solihah. Nah, model yang soleh itu apa? Ya tentunya tadi itu pendidikan ya, pendidikan apa sajalah, yang penting pendidikan gitu ya. Karena pendidikan itu akan menciptakan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, terutama bertanggung jawab kepada Tuhannya, bertanggung jawab kepada Allah, kepada Allah. Misal seorang pemuda yang masa puber gitu ya. Masa puber ini kan masa-masa yang paling rawan gitu ya. Tetapi ketika ada filter di dalam dirinya ya, ada keimanan yang kuat dan pengalaman wawasan keilmuan yang luas, maka dia akan mempertimbangkan, oh saya kalau berbuat begini akhirnya akan begini ya, sehingga dia tidak tergoda dengan lawan jenisnya gitu ya. Tidak tergoda dengan minuman keras, tidak tergoda dengan obat-obat terlarang. Kenapa? Itu akan merugikan dirinya, dirinya dan keluarganya, bahkan kedua orang tuanya. Sehingga anak-anak yang soleh dan anak-anak yang cerdas itu bisa mengatur dirinya, bisa mengatur dirinya ya untuk masa depan. Oleh karena itu penting sekali anak-anak kita dimasukkan ke pondok pesantren. Ya udah, saat ini nggak ada lagi tempat yang paling nyaman, tempat yang paling modern, tempat yang paling bagus untuk anak-anak kita adalah pondok pesantren. Karena kalau di rumah ya, lepas dari pandangan orang tua, satu jam saja anak-anak kita sudah kemana itu? Wah, sudah ke planet, sudah ke Hollywood, sudah ke Bollywood, sudah ke Kim, Naruto ya. Sehingga pikiran anak-anak kita hanya itu saja setiap hari ya. Ya, kalau seandainya nanti jadi pejabat, anak-anak seperti ini pasti nih ahli korupsi ya. Kenapa? Karena tidak ngerti. Oleh karena itu anak-anak kita supaya menjadi orang-orang yang sukses, tanamkan keimanan yang kuat ya. Dan keimanan yang kuat itu adanya di pendidikan pondok pesantren. Sekarang pondok pesantren itu tidak hanya mengajarkan tahlil, merhabanan, hijib ya, atau juga mengajarkan talqin, tidak, tetapi sudah mengajarkan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, life skill, ada kursus komputer, kursus bahasa Inggris, ada apa, pembekalan skill gitu ya, apakah jadi pengusaha, jadi pedagang, semua sekarang ada di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu bukan hanya sekedar mendidik, tetapi juga menciptakan karakter atau mempersiapkan masa depan anak-anak kita ingin jadi apa gitu loh, ada di pondok pesantren. Ya, keluar dari pondok pesantren, kuliah itu sudah disiapkan. Kuliahnya mau jurusan apa? Ah, waktu di pesantrennya dia rajin ngaji, jurusan KUA, kantor urusan agama. Atau jurusan keagamaan, jadi guru MI, MTS, atau jadi naib gitu ya. Ya paling tidak jadi lebih gitu ya. Hah, mending itu. Jadi lebih, lumayan jadi lebih, ya kan? Setiap hari dapat amplop, ngadusi orang mati dapat amplop, tahlil dapat amplop, menyaksikan uang nikah dapat amplop, ada orang cerai dapat amplop, lumayan kan? Anak solih, solihah, paling tidak jadi lebih ya, syukur-syukur menjadi bupati. Bupatinya soleh. Kenapa? Pesantren dulunya, ahli pesantren. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
1: Baik, terima kasih Kiai Haji Aminuddin yang sudah menguraikan kajian menjadi madrasah pertama membentuk generasi soleh dan soleha. Dan silakan pendengar, Anda saat ini langsung bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami 081324951935 dan

0: juga di telepon ataupun di nomor telepon kami 0231 849 3259. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah berkirim komen ataupun berkirim dan bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon. Untuk pagi hari ini kita akan menyapa pendengar terlebih dahulu di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat. Pagi Mas Tia.
0: Sehat Ibu, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bisa siaran dengan jelas nih hari ini, cerah. Mas Tia ya, sehat ya.
0: Alhamdulillah Pak Ngestu.
1: Iya, mau bertanya Pak Kiai, tadi memang dasar utamanya untuk membekali anak-anak kita pada yang terbaik ya, dalam memasukkan ke dalam pesantren sehingga nanti menghasilkan generasi yang apa ya, yang soleh-soleh ya. Tapi seandainya nih ada orang tuanya sudah rajin apa keingin anaknya ke pesantren, terus memberikan pendidikan yang baik. Tapi anaknya ini terkontaminasi ya oleh di rumah baik gitu, di lingkungan mungkin kurang baik pergaulannya sehingga anak itu jadi terbawa-bawa. Nah, ada juga yang mungkin tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa pejabat yang soleh itu jebolan pesantren akan lebih baik. Tapi ada yang ketika sudah duduk jadi jabat, taruhlah misalnya bupati, itu dia terkontaminasi juga tuh oleh lingkungan sehingga melakukan korupsi, mungkin lupa dulunya sehingga ya akhirnya ujung-ujungnya ditangkap KPK. Nah, sejauh mana lingkungan mempengaruhi kepada diri seseorang itu sehingga sebegitu beratnya. Nah, jadi orang tua mungkin kecewa di sini. Itu aja pertanyaannya Pak Kiai. Terima kasih atas jawabannya Mas Kiai. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Reni dari Blumbon untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami, ada Utiati. Utiati, assalamualaikum Uti. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga sehat selalu. Alhamdulillah selalu menyimak dari Cangkring, Haji Sujas. Oh, Haji Sujas, baik. Kita akan menyapa Anda pendengar di line telepon. Assalamualaikum, silakan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu? Lupa. Ibu Dini dari Tegal nggih, Bu. Apa? Putih, Bu. Oh, Brebes nggih. Monggo, ngapunten. Silakan Ibu.
3: Waalaikumsalam Pak Kiai.
0: Nggih, waalaikumsalam Ibu.
3: Selamat pagi. Maaf nih mau nanya ya. Orang udah punya anak, terus anaknya juga udah berkeluarga. Tapi kalau suruh sholat kadang-kadang ditunda-tunda, terus kadang-kadang itu juga yang ada jadi syukur juga itu yang agak nurut sih. Cuman kan kalau syukur kan kemana-mana ya. Jumatannya katanya mampir dulu Jumatan.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi yang ini yang kerja di rumah lah di dekat ini. Yang di sana juga Jakarta kadang-kadang katanya ntar gitu kan katanya jangan main apa.
0: Padahal Ibu Dini sudah ingetin gitu Bu ya.
3: Iya udah berusaha.
0: Udah berusaha ingetin. Iya.
3: Kalau kerjaan mah nggak ada habisnya.
0: Iya,
3: kalau sholat mah harus.
0: Iya.
3: Saya ya termasuknya maksa ya, karena kan saya orang tuanya ya tanggung jawab itu gimana, tapi dia udah berkeluarga. Bagaimana Pak Kiai? Maaf ya itu saja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dini dari Brebes, matur sembadun. Terima kasih Ibu Dini yang sudah bergabung bersama kami di rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Satu penelpon lagi pendengar sebelum dijawab pertanyaan Anda melalui line telepon. Dan juga nanti kami akan hadirkan Anda yang sudah bergabung bersama kami di line WA kami untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, silakan pagi. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Bapak? Mohon maaf.
4: Pak Kasmo dari Subang.
0: Oh, Pak Kasmo dari Subang. Mohon maaf.
4: Iya. Alhamdulillah. Sekian.
0: Gi.
4: Iya. Ambil Cirebon. RRI nyampe Subang. Betul-betul. Cuma di radio nggak ada.
0: Baik. Pak Kasmo silahkan dengan Kiai Haji Aminuddin.
4: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Kiai. Udah lama kami biasa ada kesibukan dunia ini.
0: Baik.
4: Sudah bertahan. Pak Kiai sehat, saya sehat.
0: Amin.
4: Sama
0: amin, amin, amin.
4: Mendengarkan paparan Pak Kiai sangat
0: amin.
4: Mantap.
0: Baik.
4: Yang saya tanyakan masalah pelajar anak, bagaimana anak yang sabar, anak yang rajin belajar, anak yang kurang ajar ada zaman sekarang kita
0: yeah,
4: bagaimana itu seperti itu anak-anak jadi orang tuanya lengah gitulah itu. Begitu aja, mohon maaf Mas Tuan.
0: Iya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kasmo di Subang. Pak Kiai, tiga penelpon untuk kesempatan pagi hari ini dari Ibu Reni. Aduh, ada satu lagi nih Pak Kiai ya. Kita sapa empat-empatnya. Baik, assalamualaikum, silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Tiana Alwansyah.
0: Kalau ditinggal saya nggak dapat dikasih jagonya nih.
5: Baik, udah dengar Pak.
0: Iya.
5: Terakhir ini, tapi lagi cepat-cepat aja deh.
0: Baik,
5: terima kasih.
0: Silakan.
5: Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Iya. Kita sering dengar ya Bung Tian, Pak Kiai, kalau anak-anak berdoa itu kasihanilah
0: kedua
5: orang tua kami. Seperti mereka mengasihi sayangi kami saat kami masih kecil. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu masih kecilnya ini apa sebab doa seorang anak kepada orang tuanya demikian bunyinya Pak Kiai. Terima kasih. Salam untuk Ananda Dr. Muhammad Iqbal, anak Pak Kiai yang bisa kami jadikan teladan. Terima kasih. Terima kasih Bung Dian.
0: Terima kasih Bindra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya pendengar ya, akan bergabung di lain telepon karena sudah ada 4 penelpon yang akan segera dijawab oleh Kiai Haji Munirin. Pak Kiai, silakan Pak Kiai. Dari Ibu Reni untuk kesempatan pagi hari menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Kiai. Anak apa ya yang pertama itu, anak yang terkenal solehannya seperti apa Pak Kiai, dan kedua pejabat yang jebolan pesantren juga masih ada Pak Kiai yang dalam tanda kutip korupsi dan lain sebagainya gitu. Apakah lingkungan lingkungan bisa mempengaruhi setiap gerak ataupun tindak tanduk daripada anak tersebut katanya gitu Pak Kiai, maka silakan.
6: Iya. Yang pertama anak soleh dan soleha itu kan sudah saya jelaskan ya. Jadi anak-anak yang soleh dan soleha itu anak-anak yang mempunyai kekuatan iman yang tinggi gitu ya. Kekuatan iman yang tinggi, wawasan keilmuan yang luas gitu ya. Dan penting sekali itu. Karena dengan keimanan dia akan bertahan dalam segala hal gitu ya. Dengan keilmuan dia akan bisa membuka wawasan dunia. Sehingga ketika seseorang sudah menguasai dua hal tadi, maka sudah sibuk gitu ya. Kalau sudah sibuk nggak mikir yang lain gitu. Ya, anak-anak kita yang sering mabok, sering meninggalkan sholat, sebenarnya itu anak-anak yang otaknya kosong gitu. Tidak ada ilmu pengetahuan dan tidak ada keimanan yang kuat, sehingga yang masuk setan gitu ya. Kemudian yang kedua, memang banyak sekali pejabat-pejabat yang ngakui santri, ngakui pesantren, tapi korupsi. Itu sebenarnya ngaku-ngaku saja itu.
0: Ngaku-ngaku saja, oke.
6: Tidak menjadi santri sejati. Gitu. Mungkin pesantrennya cuma tulung dina, tapi
0: udah dicap
6: pesantren santri bobokan gitu. Ya. Padahal cuma tulung dina.
0: Udah dicap ustad ya mungkin.
6: Iya, cuma didariakan iklan saja supaya menarik itu. Ya ikan munafik juga begitu. Jadi memang awalnya juga sudah munafik gitu. Ya. Maka pemimpin-pemimpin seperti itu ya banyak gitu ya. Karena apa? Ya karena memang keagamaan itu, kalau politik itu dibungkus dengan agama, kan itu menarik gitu ya. Terutama orang Indonesia.
0: Iya.
6: Gitu. Langsung ikut aja. Padahal mah apa dia sendiri santrinya masih santri kosong gitu ya, hanya nama saja, tidak sampai tidak sampai menjiwai gitu ya. Artinya kita tidak langsung tidak boleh langsung percaya itu sama pesantren, ya, jangan. Kadang-kadang ya cuma ngandur tidur aja di pesantrennya gitu ya.
0: Kayak saya Pak Kiai.
6: Tidak, tidak ngaji yang sesungguhnya ya. Kalau santri yang ngaji sesungguhnya dapat ilmu yang bermanfaat dan dia sudah istiqomah, insya Allah akan bermanfaat. Dan itu kan banyak pejabat-pejabat yang sudah istiqomah, ilmunya manfaat sampai jadi wakil presiden, ya kan, bisa menjaga NKRI, kan sudah banyak gitu.
0: Malah jadi presiden juga Pak Gus Dur.
6: Oh, yang jadi presiden juga, ya kan?
0: Iya Gus Dur.
6: Gus Dur, Amin Ma'ruf, itu kan sudah menjadi wakil presiden yang bisa menjaga NKRI gitu ya, dengan keilmuannya, dengan wawasan kebangsaannya, jadi menjadi sejuk gitu ya. Ya tidak, ya ada juga yang melenceng, ya kan, ilmunya akeh, santri, bahkan disebut kiai, tapi korupsi ya mungkin khilaf, karena manusia.
0: Iya, bukan malaikat
6: ya. Nah, Nabi Adam aja pernah khilaf, ya kan. Khilaf makan buah kuldi jadi keluar dari surga. Nabi, seorang Nabi.
0: Aku maning manusia ya, Mojik.
6: Iya, ini manusia biasa. Iya. Masih senang duit, masih senang wong wadon ayu, ya kan? Larak lirik, akhirnya nikah lagi ya butuh duit lagi, akhirnya korupsi kan? Jadi kembali kepada faktor manusia, juga kembali kepada faktor dirinya sendiri gitu ya. Jangan menyalahkan agama, kalau agama itu ya Islam itu kan komplit gitu ya. Santri ya komplit, pesantren juga komplit. Oknumnya itu manusianya kan gitu.
0: Intinya jangan menyalahkan agama, jangan menyalahkan pesantren, jangan menyalahkan didikan Pak Kiai ya. Kalau kiai-kiainya sudah mendidik secara benar-benar gitu
6: ya. Betul, kiai-kiainya sudah mendidik ikhlas, benar gitu. Ya itu karena manusianya itu.
0: Betul.
6: Manusianya, faktor manusianya itu kan dia kembali pada diri sendiri gitu. Pak, jangan hubungkan dengan pendidikan gitu ya.
0: Nah, lingkungan sebatas mana Pak Kiai bisa mempengaruhi daripada karakter ataupun anak-anak
6: ya, kita? Lingkungan ya pasti ya. Kalau pesantren itu kan lingkungannya setiap hari mengaji, berjamaah. Males-males-malesnya santri masih ngurung-ngurungkan kiai ngaji gitu lah. Itu lingkungan, itu kan menciptakan lingkungan yang betul-betul berpendidikan gitu. Nah, kalau di rumah itu kan lingkungannya, kalau keluar rumah sudah itu lingkungannya sudah enggak nyaman aja dah. Betul. Kalau sudah keluar rumah itu ya, apalagi di kota besar gitu. Begitu keluar rumah sudah banyak tontonan gitu ya. Ya di kampung saja sekarang sudah, aduh, yang namanya bioskop, yang namanya apa itu sudah jadi tontonan biasa gitu. Bahkan anak-anak kecil sudah biasa memainkan HP. Itu bahaya juga itu kan.
0: Betul.
6: Karena kalau di pesantren kan HP dirampas kan, itu dia boleh.
0: Tidak boleh.
6: Iya, jangan dianggap remeh itu HP itu, aduh, melebihi pisau itu. HP itu kan seperti pisau.
0: Melebihi setan juga.
6: Iya. Kalau pisau itu bisa digunakan kalau untuk nyisir-nyisir bawang, nyisir-nyisir daging, nyisir-nyisir sate, nyisir-nyisir apa buah-buahan. Kan, tapi kalau peso ini dipegang oleh anak kecil kan bahaya. Nyisir-nyisir tangan.
0: Betul.
6: Artinya nyisir-nyisir masa depan gitu. Siap. Loh. Oleh karena itu, kalau kita ingin menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, jauhkan anak-anak kita dari HP. Udah itu aja sudah.
0: Baik.
6: Kalau bisa itu, ciptakan anak-anak kita jauh dari HP. Ya, itu akan menciptakan lingkungan yang baik. Oke.
0: Baik. Ibu Dini dari Brebes, Pak Kiai, ini mengungkapkan bahwa anak-anaknya ketika diingatkan untuk sholat, ada satu anaknya yang nurut, ada beberapa anak yang nggak nurut. Nah, bagaimana nanti tanggung jawab? Kayaknya begitu pertanyaannya Pak Kiai. Bagaimana tanggung jawabnya kita ke hadapan Allah terkait dengan anak-anak yang dalam tuduh sudah pada menikah begitu Pak Kiai? Mangga silakan Pak Kiai.
6: Debat orang tua kan sebatas belum balik gitu ya. Kalau sudah balik ke sana urusan masing-masing.
0: Urusan masing-masing.
6: Orang tua mah mengingatkan ya boleh, tidak juga terserah. Kenapa? Karena nanti di akhirat juga sudah
0: nafsi-nafsi.
6: Iya, sudah nafsi-nafsi. Jadi kalau mengingatkan ya wajar lah, namanya orang tua kan sayang sama anaknya.
0: Betul.
6: Gak rela kalau anaknya masuk neraka.
0: Pasti,
6: kan? Gak rela kalau anaknya di penjara. Ya orang tua itu kan sebagai naluri sebagai orang tua, apalagi seorang ibu.
0: Betul,
6: ya.
0: Betul.
6: Ingin menyelamatkan anak-anaknya, ingin membahagiakan anak-anaknya. Sehingga kalau anak-anaknya melenceng dari agama, ya pasti ya menegur kan gitu. Tapi kalau sudah balik itu ya tidak wajib.
0: Siap.
6: Karena mereka sudah punya kehidupan masing-masing gitu.
0: Baik. Kita menyapa pendengar langsung ke line telepon. Assalamualaikum. Selamat pagi, silakan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dari Garut.
0: Dari Garut Limbangan, ya. Pak Oji Mangga.
7: Cuaca lagi dingin mencekam, ngopi terus.
0: Mau pengen penyiarnya aja sama Kiai ini. Pak Kiai sih puasa.
7: Silakan. Assalamualaikum Pak Kiai.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tentang masalah anak di sini kan. Hmm. Kan ada pepatah mengatakan bahwa kalau memanggu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Itu boleh, tapi yang baik yang jeleknya jangan. Kan. Makanya di sini Pak, banyak di antaranya manusia yang suka dikaitkan dengan orang, dengan sikap orang seperti bahannya begini misalkan. Ah, kamu jangan mau ke sana, bapaknya begitu. Kan tidak mungkin. Sejelek-jeleknya orang tua, Pak, tidak mungkin mengajar kepada anak. Contoh seperti saya umpamanya. Janganlah setiap sholat berdoa ya Allah mudah-mudahan sikap saya yang jelek jangan sampai turun-temurun kepada anak-anak sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi Pak, ini kan memperhatikan anak di bawah umur ada undang-undangnya. Tapi kenapa coba kalau saya mungkin pemerintah memberikan undang-undang anak yang terlantar, itu kan anak yang terlantar atau karena anak yatim karena disekap orang tidak ada orang, tapi kan hanya dibikin undang-undang hanya anak yang muka di bawah umur. Tapi kenapa banyak anak-anak yatim, anak yang terlantar kok tidak dibikin undang-undang? Coba bikin undang-undang masalah itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi dari Limbangan Garut. Dari pertanyaan terlebih dulu ya Pak Kiai, dari Pak Kasmo terkait dengan anak yang kadang-kadang anak yang sabar, rajin belajar, tapi juga ada anak yang kurang ajar. Ini mungkin berkaitan dengan lingkungan tadi ya Pak Kiai ya. Nah seperti apa Pak Kiai, Mangga silakan.
6: Ya anak-anak kita ya memang berbagai macam bentuk gitu ya. Kadang wataknya orang tuanya juga mewarisi gitu. Orang tuanya pengennya bandel ya, nempel dengan anaknya jadi bandel gitu ya.
0: Karena jadi cerminan ya.
6: Iya, tapi bisa saja kalau anaknya itu punya niat baik ya, punya niat ingin jadi orang baik, bisa. Tidak sedikit anak bapaknya tukang mabok, anaknya pinter kan banyak juga. Bila gampangnya kayak tadi tuh buah itu tidak
0: jatuh
6: ya,
0: dari
6: jatuh, ya, ya, ya jauh, tergantung bibitnya kan gitu. Atau air juga air yang jernih, sumber dari yang jernih akan menghasilkan air yang bagus kan gitu. Bibit yang baik akan melenorkan anak-anak yang baik kan. Nah, itu logikanya seperti itu ya. Tapi kan tidak seperti itu juga. Anda juga orang-orang yang dari orang miskin tapi dia jadi orang sukses gitu ya. Tapi sebaliknya anaknya orang-orang kaya karena dia banyak uang jadi hura-hura sekolah ya padung-dolan, makan mabok-mabok ya kan. Maka dia akan menghasilkan seperti apa nanti masa depannya ya. Jadi kita tidak boleh patokan kepada hal yang sudah terjadi saat ini ya. Tetapi kita juga masih bisa berusaha gitu ya, menjadi anak yang baik ya. Orang tuanya terutama itu yang paling penting, itu orang tuanya gitu ya. Bagaimana anak-anak kita supaya menjadi orang baik itu tergantung orang tuanya. Artinya apa? Walaupun anak-anak kita di pesantren juga orang tua harus apa? Harus ngecek gitu ya. Bagaimana di pesantrennya? Pulang ke rumah juga harus dicek seperti apa pendidikannya. Itu. Orang tua tetap bertanggung jawab untuk untuk menciptakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Oke, itu aja dulu.
0: Baik. Dari Ibu Indra, Pak Kiai, dari anak-anak yang kadang-kadang kita sering mendengar anak yang berdoa, kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mengasihi kami di waktu kecil, katanya. Nah, ini di waktu kecil.
6: Ya, itu kan kata-kata yang baik, kata-kata yang menyentuh Tuhan, gitu ya.
0: Oke, merayu Tuhan ya, Pak Kiai. Ya.
6: Al-Quran itu kan, waduh, nggak usah diterangkan lah, kata-katanya sudah balik, kata-katanya sudah indah, gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, semua, itu kan?
0: Iya.
6: Udah, kata-katanya Al-Quran itu nggak usah dijelaskan, sudah hebat gitu ya. Ya itu kan sayangilah kami sebagaimana orang tua kita menyayangi kami berdua. Ya itu kata-kata seperti itu, udah nggak usah ditafsiri, itu sudah baik kata-katanya. Namanya kasih sayang, gitu kan. Oke, itu aja dulu, semoga bermanfaat.
0: Dari tadi Pak Fauzi di Garut setelah terkait dengan ini pakai orang tua tidak mau menurunkan hal-hal yang jelek kepada anaknya kan, tidak mungkin katanya begitu Pak Kiai. Seperti apa Pak Kiai, silakan berdoa tadi.
6: Iya jelas kalau orang tua sih sebenarnya menginginkan anaknya menjadi orang-orang sukses.
0: Lebih dari kita ya Pak Kiai sebagai orang tua.
6: Betul. Biar bapaknya tukang bubur, anaknya jadi gubernur kan gitu. biar ibunya tukang serabi, anaknya jadi kiai, semua begitu, ya. Tetapi kan sekarang ini gangguannya lebih parah daripada yang kemarin gitu. Ya kan, mendidik anak sekarang itu gangguannya lebih parah daripada kemarin. Nah, maka orang tua kita harus seleksi. Makanya tadi jawabannya adalah pesantren, udah gitu aja.
0: Baik, jawabannya pesantren, nah, baik. Iya. Apalagi di pesantren Cigalahang, Duku Buntang ya, bagian
6: Darul Quran. Ya pokoknya pesantren mana saja lah, yang penting disiplin gitu ya.
0: Siap,
6: bagi. Pesantren, semuanya baik.
0: Baik, gitu. Baik. Tapi juga ada anak-anak yang tadi pakai ya, kenapa ada anak-anak yang dilindungi oleh undang-undang terkait dengan undang-undang di bawah umur katanya. Tapi semoga saja bisa ya Pak Kiai ya, terkait dengan melindungi anak-anak yatim dan lain sebagainya, katakanlah begitu Pak Kiai. Dan ini mungkin sebagai masukan dari Pak Fauzi untuk orang-orang yang berada di legislatif, katakanlah gitu Pak Kiai. Mungkin ada sedikit tanggapan Pak Kiai mengenai hal ini dari Pak.
6: Iya, oke, ini bagus sekali. Jadi sebenarnya pemerintah itu baik niatnya ya. Undang-undang perkawinan, umur anak-anak kita juga harus dewasa. Ya walaupun secara Islam enggak, umur itu tidak dibatasi, okay, ya. Umur tidak dibatasi. Bahkan ada kawin gantung. Kawin gantung itu kawin durung balik sudah dinikahkan gitu. Tapi nanti digaulinya setelah balik. Itu sebenarnya agama itu ya lebih mendasari daripada kemanusiaan. Tetapi undang-undang dasar tentang pernikahan juga Indonesia juga bagus. Karena apa? Jangan sampai anak-anak kita masih kecil pada nikah, anaknya pating kerujak pirang-pirang. Pendidikannya nggak dipikirin, ya kan? Bagaimana nasib anak-anaknya ke depan? Itu bagus sebenarnya. Indonesia ini sudah luar biasa. Artinya, ya kalau Arab Saudi kan umur 9 tahun tuh anak-anak tuh sudah gede, karena mangane onta, ya kan? Mangane onta, torti, ya pantes 9 tahun sudah bisa dinikahkan. Nah, kalau Indonesia mangane oncom dage, 6 tahun ya masih celik kan? Maka dinaikkan umurnya menjadi 18 tahun, gitu kan? Ya. Perempuan 18 tahun, kalau laki-laki berapa? Sama juga ya?
0: Sama, iya betul.
6: Saya setuju itu. Bahkan kalau bisa dinaikkan lagi gitu. Karena sekarang umur 18 tahun sepuluh, masih kecil-kecil gitu ya. Jadi supaya keturunannya menjadi orang-orang yang kuat gitu ya. Jangan sampai masih kecil dinikahkan. Iya, orang apa itu? Iya, kalau seandainya dia pernikahannya sampai di tengah perjalanan cerai, maka terjadilah RCTI, ya kan?
0: Itu.
6: Perangda cilik-cilik kan gitu. Perangda cilik-cilik turunan Indonesia, ya kan? Maka saya setuju dengan undang-undang perkawinan, setuju banget gitu ya. Terus yang kedua tentang anak yatim, orang terlantar. Pemerintah tuh sudah ada undang-undangnya tuh. Pokoknya anak yatim, orang terlantar tuh sudah ada undang-undang dasarnya. Itu tanggung jawab pemerintah. Maka pemerintah juga kan sekarang tuh ada yang namanya sekolah rakyat.
0: Betul.
6: Itu sebenarnya
0: udah mewakili
6: bagi ya. Penerjemahan daripada
0: anak
6: sekolah
0: yatim.
6: Rakyat itu kan untuk miskin, orang miskin.
0: Orang miskin, betul.
6: Terjemahan. Iya, anak terlantar, yatim, miskin ayo masukkan ke sekolah rakyat, ya. Jangan sampai sekolah rakyat ini disiara orang-orang kaya, nah, bahaya juga.
0: Itu gitu. Betul bagi.
6: Pengurusnya juga harus yang selektif menerima itu. Ya kalau bisa cari tuh orang-orang yang di kampung tuh, orang tua yang anaknya banyak, ya pating priyek anaknya, suruh pada sekolah rakyat gitu.
0: Iya. Karena udah ya. ada ininya Pak Kiai, udah ada patokannya, harus ada harus berada di desil 1 atau desil 2 dan desil 2 gitu Pak Kiai. Desil 3 enggak boleh katanya begitu.
6: Dari dinas sosialnya. Pemerintahan kita sekarang ini sebenarnya sudah menyentuh kepada kepentingan rakyat banyak ya, bahkan menyentuh daripada pendidikan dasar itu kan, sekolah rakyat, ada MBG, anak-anak kita yang tadinya kalau kalau sekolah pada jajan. Kelaparan, pada
0: suren, karuan, ya, beli bisa
6: kawat duit. Sekarang sudah ada MBG, 4 sehat 5 sempurna. Pasti. Kalau ketua PBNU si Sakti, sekarang menjadi Sakti, kan? Karena MBG-nya, MBG tidak saja pakai nasi, tapi juga ada buah-buahannya, ya kan? Anak-anak kita jadi sehat, jadi sakti gitu.
0: Baik. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di live YouTube RRI Cirebon. Ada Pak Asrori. Pak Asrori, terima kasih. Matur sembah nuwun. Dari Lele Hendramayu dan juga Pak Sumadi, alhamdulillah masih disukani nikmat sehat. Saget hadir nyimak saking kriya Pak Kiai suun pencerahane juga Ibu Indra juga terima kasih. Alhamdulillah sambil masak katanya Pak Sumedi masak empal gentong nih. Kapan-kapan kita ngempal gentong nih pakai Pak Sumedi. Pak Sumedi kirim
8: boleh,
0: alamat.
8: Boleh. Siap. Alamatnya di mana nih kalau bisa?
0: Iya.
8: Di mana alamatnya kalau bisa nanti buka puasanya di situ nanti sore nih.
0: Cocok tuh Pak Kiai. Insyaallah. Baik, Pak Kiai kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA ya Pak Kiai ya. Izin bertanya Pak Kiai, kenapa Kak saya kalau mendengar pengajian dari masjid, saya berpikiran seakan-akan besok mau kiamat Pak Kiai. Jadi ada rasa takut, ada rasa semangat dan takut katanya gitu. Takutnya saya tidak punya bekal, belum punya bekal cukup katanya. Mohon saran dari Pak Kiai. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Sri Karya Mulia Plumbon, Mangga Pak Kiai.
8: Kan ada itu hadis Nabi yang mengatakan ibadahlah seakan-akan mati besok. Ya itu bagus supaya ada dampak khusyuk gitu.
0: Udah mengena
8: berarti. Iya, kalau kita ibadah seakan-akan hidup selamanya, berarti beli khusyuk. Mikirin duit, weh, kapan sukiki duit, kapan bangun rumah. Ya, jadi itu sebagai resep dalam ibadah, ibadahlah seakan-akan akan mati besok. Berarti kan khusyuk. Ya Allah, mudah-mudahan ibadah saya ini diterima. Hari ini nih saya masih hidup, besok belum tentu hidup. Akan ibaratnya jadi khusyuk gitu. Itu aja resepnya. Dan carilah dunia seakan-akan hidup selamanya. Ya kalau kita sedang usaha, jangan mikir mati besok, tapi hidup selamanya. Apa? Ya nanti uang ini bisa untuk anak putu, kan gitu.
0: Iya betul ya.
8: Itu. Jadi sebenarnya hadis Nabi itu luar biasa ya. Kalau kita mengamalkan satu hadis saja, itu bisa mengguncang dunia, kan gitu. Oke, okay, itu semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Ibu Sri di Karya Mulia ya. Dan silakan untuk mendengar bagi Anda yang mau bergabung kembali, kami buka line telepon dan juga line WA kami di 081324951935 dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon dan di line telepon kami di 0231849329. Dari Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Ibu Sari dari Kedawung. Selalu mendengarkan katanya di RRI Cirebon Mutiara Pagi Internet. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan peran orang tua nih Pak Kiai. Kalau orang tua sekarang kan mungkin orang-orang tua zaman dulu ya Pak Kiai ya, orang-orang tua zaman dulu belum mengenal teknologi. Tapi sekarang anak-anak kita nih seakan-akan ngelancangi dari bahasa Jawa ya Pak Kiai katanya gitu. Ngelancangi kepintaran dari orang tua katanya gitu. Nah, ini yang saya takutkan, saya tidak mengerti tapi anak-anak kita lebih mengerti dan lebih paham terkait dengan teknologi saat ini Pak Kiai. Apakah orang tua model saya dan model yang lainnya seperti saya ini juga harus ikut berteknologi ria katanya begitu. Tapi kan udah tua katanya gitu Pak Kiai. Pak Kiai mohon penjelasannya silakan Pak Kiai. Dari Bu Sari dari Kedaung. Mangga.
8: Oke. Okay. Ya enggak usah juga. Ambil yang positifnya. Anak-anak kita juga tidak boleh bereforia dengan teknologi sekarang. Tetapi tetap ada batasan-batasan, harus sholat, harus rajin sholat, jangan tinggalkan sholat, hormati kedua orang tua, kan begitu. Jangan menjadi orang sekuler. Karena apa? Karena ya seimbang ya. Memang di HP kita itu kan ingin apa aja ada. Tetapi ingin nasihat juga tinggal klik, nasihat kan muncul. Lebih gampang daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita ngajar harus nih kiai. Betul tidak?
0: Betul.
8: Harus pakai kitab. Sekarang ngaji sambil masak bisa.
0: Ini kayak
8: pengen bagaimana ngajinya kira-kira bab istikharah, tinggal klik salat istikharah muncul kan? Iyainya, nerangin salat istikharah. Jadi sekarang itu kita ambil positifnya aja lah ya, jangan yang negatifnya. Ambil positifnya.
0: Baik.
8: Jangan ngambil yang negatifnya jangan ya.
0: Okay.
8: Jangan ngambil yang negatifnya, tapi ambil yang positifnya gitu. Dan anak-anak kita juga tidak akan bisa melampaui kepada orang tua, pasti tetap aja kalau akhlak kan nomor satu gitu ya.
0: Baik,
8: okay. Artinya sepandai apapun, sepinter apapun, tidak boleh menghalakan orang tua gitu. Kalau disuruh ya harus ikut, ya kan harus nurut gitu. Kembali kepada agama, tetap tidak akan bisa mengalahkan agama, sehebat apapun teknologi. Tidak akan bisa mengalahkan agama. Karena agama itu punya iman ya, punya fondasi yang kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun gitu. Oke.
0: Okay. Baik. Dari Ibu Ibu Retno dari Perum Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya pernah pengajian di sebuah pesantren gitu Pak Kiai ya. Dan saya terenyuh ketika anak-anak mudanya ataupun murid-muridnya yang ya masih SMP SMA itu sangat sopan banget Pak Kiai. Ketika ada orang tua di depannya, dia memukuk, mengucapkan punten dan lain sebagainya, katanya gitu. Intinya memang benar pendidikan pesantren ini sudah mengena di hati mereka, katanya. Ini baru bab adab soal etika, katanya gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain-lainnya? Pasti insya Allah, katanya. Ya itu Pak Kiai, saya hanya share kayak gitu aja. Ketika ada anak-anak yang melewati orang tua, mereka selalu bilang punten dan menundukkan tubuhnya tanda memberi hormat kepada orang tua. Gitu aja sih Pak Kiai, katanya gitu. Silakan Pak Kiai tanggapi.
8: Iya, itu memang gitu ya? Agama pesantren itu seperti itu. Mereka belum ngaji saja itu sudah dapat berkahnya kiai. Kadang melihat kiainya saja sudah pendidikan gitu. Santri itu begitu. Ya. Dia belum ngaji baru ndelang kiainya belum sudah dapat ilmu gitu.
0: Iya, betul.
8: Makanya ada satu hadis yang mengatakan ketika kita melihat kiai itu ganjarannya sama dengan kita perang gitu loh. Sama dengan kita sodakoh berapa ontak gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita melihat mukanya kiai itu kan kadang ada firasat apa gitu. Sudah menangkap. Belum ngajar, baru senyumnya saja itu sudah
0: udah
8: membuat
0: berkah.
8: Orang jadi goyah.
0: Udah berkah ya Pak Kiai ya.
8: Udah berkah ya.
0: Baik Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, waktu yang misalkan kita untuk kesempatan pagi hari ini Pak Kiai, ada sesuatu yang disampaikan sebelum kita akhiri Pak Kiai, mangga silakan.
8: Ya Pak, itu saja ya, orang tua kita atau para orang tua yang punya anak, hati-hati dalam mendidik anak. Ya kalau bisa dimasukkan ke pesantren, kalau tidak kita bentuk rumah kita menjadi pesantren gitu ya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya.
0: Terima kasih Pak Kiai, sehat selalu Pak Kiai untuk hari ini dan esok nanti ya Pak Kiai. Semoga sehat selalu Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar demikian tadi Anda sudah bersama Kiai Haji Aminuddin yang sudah bersama kita semuanya dalam rangkaian Mutiara Pagi Interaktif. Untuk kesempatan pagi ini mohon maaf, tidak semua telepon, tidak semua WA yang bisa kami hadirkan karena keterbatasan waktu kita mendengar. Tapi setidaknya untuk mendengar terkait dengan Pak Kiai tadi, apa yang dipesan oleh Pak Kiai semoga menjadi bekal kita di dunia maupun bekal kita di akhirat kelak nanti, dan keberkahan selalu ada di kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengar kami akhiri kebersamaan bersama kami dalam Mutiara Pagi Interaktif, dan kami akan segera jelang tepat pukul 6 saatnya kami akan hadirkan berita daerah pagi.
9: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Orang tua siswa dan siswa-siswi ini, kalian ini adalah orang-orang pilihan. Maka kalian harus bersyukur dan orang tua harus mendukung. Ya.
2: Seluruh orang tua atau wali siswa doakan selalu anak-anaknya agar bisa belajar dengan baik, berkarakter yang baik, dan bisa membawa nama baik orang tua. Pesan untuk anak-anak, anak-anakku semua yang beragama Islam.
0: Sebelum kami hantarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026, kami akan hantarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong orang tua maksimalkan kesempatan sekolah rakyat. Dinas Sosial Kota Cirebon menyebut sistem boarding school sekolah rakyat disiapkan untuk membentuk karakter dan kemandirian siswa. Bersama saya, Bian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama. Wali Kota Cirebon Effendi Edo meninjau langsung progres penataan kawasan Sungai Sukalila yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan selesai tepat waktu. Berdasarkan hasil pemantauan, progres pembangunan hingga akhir Juli telah mencapai 51%. Effendi Edo optimis seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan target sehingga kawasan Sungai Sukalila rampung pada akhir tahun 2026 ini. Proyek penataan meliputi pembangunan jalur pedestrian, senderan sungai, area emplacement, akses tangga, hingga ruang terbuka hijau yang nantinya dilengkapi jogging track, taman, dan fasilitas publik lainnya. Pemerintah Kota Cirebon bersama BBWS Cimanuk Cisanggarung berharap penataan kawasan ini tidak hanya meningkatkan fungsi pengendalian sungai, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aman, nyaman, dan lebih tertata sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai kawasan rekreasi dan aktivitas warga mulai tahun awal, maksud kami, mulai awal tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong orang tua maksimalkan kesempatan sekolah rakyat.
3: Di samping sosialisasi, kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus kita buang ke laut, intinya nanti akan kembali juga ke kita.
4: Persoalan sampah di kawasan pesisir Cirebon dinilai memerlukan perubahan budaya masyarakat melalui edukasi berkelanjutan. Gerakan Cinta Laut menjadi salah satu upaya dalam mendorong kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan pesisir. Relawan, pegiat, dan aktivis lingkungan hidup Yulis mengatakan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih ditemukan di sejumlah kawasan pesisir. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai komunitas dan pemerintah secara berkelanjutan.
3: Kami selalu tidak henti-hentinya kami sosialisasi. Di samping sosialisasi, kami juga menekankan bahwa nanti kalau sampah itu terus.
0: Ya, pendengar kami, mohon maaf atas berita tadi berdengar, dan beralih ke berita lain. Objek wisata pemandian air panas Cianggir di Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Kuningan menyusul kondisi kawasan yang dinilai memprihatinkan dan membutuhkan penataan menyeluruh. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar memastikan revitalisasi kawasan tersebut telah masuk dalam skala prioritas daerah dan saat ini sedang dilakukan pemetaan sebagai langkah awal perencanaan. Dan menurutnya perbaikan total ditargetkan mulai dianggarkan melalui APBD tahun 2027. Mengingat kebutuhan dana yang cukup besar, pemerintah Kabupaten Kuningan juga akan mengembangkan kawasan wisata Cianggir dengan konsep yang lebih menyatu dengan alam, bukan melalui pembangunan fisik yang masif. Sementara itu, pemerintah desa Cianggir menyatakan objek wisata tetap beroperasi di bawah pengelolaan desa sambil menunggu realisasi program revitalisasi. Masyarakat masih dapat menikmati pemandian air panas alami tersebut dengan harga tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang. Pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong orang tua memaksimalkan kesempatan sekolah rakyat.
1: Tidak semua orang bisa masuk di sekolah rakyat terintegrasi ini.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon mengajak orang tua memanfaatkan kehadiran sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon sebagai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anak. Program berasrama tersebut dinilai membuka peluang besar bagi peserta didik dari keluarga yang memenuhi persyaratan. Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron mengatakan tidak seluruh pendaftar dapat diterima mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Seleksi dilakukan sehingga peserta yang lolos merupakan anak-anak terpilih dengan kesempatan belajar secara optimal.
1: Orang tua siswa dan siswa-siswi ini, kalian ini adalah orang-orang pilihan. Maka kalian harus bersyukur dan orang tua harus mendukung, ya, karena tidak semua orang bisa masuk di sekolah rakyat terintegrasi ini.
4: Imron menjelaskan peserta didik memperoleh fasilitas pendidikan asrama hingga pembinaan selama 24 jam setiap harinya. Sistem tersebut diharapkan membentuk karakter, kedisiplinan, serta kebiasaan belajar yang lebih baik. Ia menambahkan keberhasilan pendidik dipengaruhi lingkungan keluarga, proses pembelajaran, serta pergaulan peserta didik setiap harinya. Ketiga faktor tersebut diupayakan berjalan seimbang melalui konsep pendidikan sekolah rakyat terintegrasi. Rena Safira melaporkan.
0: Dinas Sosial Kota Cirebon menyebut sistem boarding school sekolah rakyat disiapkan untuk membentuk karakter dan kemandirian siswa.
2: Seluruh orang tua atau wali siswa doakan selalu anak-anaknya agar bisa belajar dengan baik.
4: Dinas Sosial Kota Cirebon menyebut sistem pendidikan berasrama boarding school di Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon disiapkan untuk membentuk karakter dan kemandirian peserta didik sejak dini. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Herlina, saat melepas 90 siswa SRT Cirebon sebelum para siswa mengikuti masa pengenalan sekolah dan memulai pembelajaran pada 15 Agustus mendatang.
2: Seluruh orang tua atau wali siswa doakan selalu anak-anaknya agar bisa belajar dengan baik, berkarakter yang baik, dan bisa membawa nama baik orang tua. Pesan untuk anak-anak, anak-anakku semua yang beragama Islam, jaga sholatnya, selamat jalan anak-anak, semoga di sana betah, dan kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan, berdoa sama Allah.
4: Menurut Herlina, para siswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, dapat menghadapi tantangan, serta memanfaatkan kesempatan belajar yang telah difasilitasi pemerintah. Di sisi lain, siswa SRMA atau setara SMA, Muhammad Sofian, mengaku senang menjadi bagian sekolah rakyat karena tertarik dengan berbagai fasilitas dan kegiatan yang tersedia serta memilih bergabung atas keinginannya sendiri.
5: Muhammad Sofian, ya senang banget di kemauan sendiri. Iya, baguslah banyak kegiatan. Harapannya ya mau jadi yang terbaik aja. Karena banyak teman, banyak ada kayak keluarga baru gitu. Harapan ya semoga bisa membanggakan.
4: Sofian berharap pendidikan yang akan dijalaninya dapat menjadi bekal untuk meraih cita-cita sekaligus membanggakan orang tua. Ia optimis kehidupan di asrama tidak menjadi kendala karena akan memperoleh banyak teman baru dari berbagai daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Musyawarah Besar atau MUBES Ikatan Keluarga Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati atau IKUGJ Cirebon digelar pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026 lalu sebagai ajang mempererat silaturahmi lintas angkatan sekaligus melakukan regenerasi kepengurusan organisasi alumni. Ketua Panitia MUBES IKUGJ, Adv Korib, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum organisasi tapi juga momentum reuni serta memperkuat sinergi alumni dalam mendukung kemajuan alma mater. Musyawarah besar juga menjadi agenda untuk memilih kepengurusan baru secara demokratis setelah berakhirnya masa bakti pengurus sebelumnya. Panitia mengapresiasi kontribusi kepengurusan terdahulu yang dinilai turut mendukung berbagai program kampus hingga UGJ meraih predikat perguruan tinggi unggul. Melalui MUBES ini, seluruh alumni diharapkan terus menjaga kebersamaan, memperkuat jejaring lintas generasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan UGJ maupun masyarakat. Berita di Daerah Pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon menjelaskan pemungutan PPh pasal 22 marketplace sebesar 0,5% berlaku atas peredaran bruto yang diterima pedagang.
6: Terkait yang PPh 22, yang marketplace itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima.
7: Bukti pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 oleh marketplace tidak selalu diperlakukan dengan cara yang sama dalam pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Penyuluh pajak ahli pertama Kantor Pelayanan Pajak Pertama Cirebon 2, Sigit Pramagita, mengatakan besaran PPh pasal 22 yang dipungut marketplace sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh pedagang. Dasar pengenaan tersebut tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN maupun pajak penjualan atas barang mewah.
6: Iya, jadi kan kita sudah bahas ya terkait yang PPh 22, yang marketplace itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima atau diperoleh oleh pedagang ya, reseller yang tercantum dalam tagihan tidak termasuk PPN ya atau PPNBM. Nah, saat terutangnya itu pastinya saat pembayaran diterima oleh pihak lain, oleh pihak marketplace-nya.
7: Sigit menjelaskan, bukti pemungutan PPh pasal 22 dapat bersifat final maupun tidak final tergantung pada status penghasilan yang diterima wajib pajak. Karena itu, bukti pungut tersebut tidak selalu dapat dikreditkan dalam pelaporan SPT tahunan. Ia menuturkan apabila penerima penghasilan merupakan pelaku UMKM atau memperoleh penghasilan yang dikenai pajak final, maka bukti pungut menjadi bagian dari pelunasan pajak. Sebaliknya, apabila penghasilan yang diterima bersifat tidak final, bukti pungut tersebut dapat dikreditkan untuk mengurangi pajak terutang dalam SPT tahunan. Vivi Slamyati melaporkan.
0: Kodim 0616 Indramayu bersama BPBD Kabupaten Indramayu menyalurkan bantuan air bersih kepada warga blok Karangmalang RT 15 RT RW 16 Desa Tanjakan Kecamatan Kerangkeng Jumat 31 Juli 2026 lalu sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan, masing-masing 5.000 liter dari Kodim 016 Indramayu dan 5.000 liter dari BPBD Kabupaten Indramayu. Penyaluran dilakukan dengan mengerahkan satu unit kendaraan pengangkut air milik Kodim dan satu unit mobil tangki BPBD yang didukung personil gabungan. Dandim 016 Indramayu Letkol Artileri Medan Tulus Widodo mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama musim kemarau. Masyarakat juga dihimbau menggunakan air secara bijak serta menjaga kelestarian sumber air untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang masih berpotensi terjadi. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon resmi menjadi tempat belajar sebanyak 529 siswa Cirebon, Majalengka, dan Kuningan.
8: Dengan lahan yang luas, fasilitas yang lengkap, kesempatannya sangat terbuka, Bapak Ibu guru sangat mumpuni dan didukung oleh semua UPD yang ada di sini.
9: Pemerintah Kabupaten Cirebon meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Jumat 31 Juli 2026. Peresmian tersebut dirangkaikan dengan kegiatan open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang diikuti ratusan siswa dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial yang juga merupakan PIC Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Suratna, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
8: Pada akhirnya SR ini bukan sekedar tentang di hari ini, tapi tentang masa depan. Ini adalah ruang untuk membangun harapan, memperkuat kapasitas diri, menyiapkan generasi yang tangguh, mandiri, serta berdaya saing. Kami berharap anak-anak yang hadir di sini dan akan menjadi murid di sini dan menjadi siswa di sini dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan lahan yang luas, fasilitas yang lengkap, kesempatannya sangat terbuka, Bapak Ibu guru sangat mumpuni dan didukung oleh semua media yang ada di sini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan berani bermimpi setinggi-tingginya.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin, menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di sekolah rakyat. Ia berharap para siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang saleh, mandiri, serta mampu mengangkat derajat keluarganya. Ia juga meminta dukungan penuh dari orang tua dan seluruh pemangku kepentingan selama proses pendidikan berlangsung.
10: Terima kasih Bapak Ibu sudah mempercayakan dan berkenan untuk menitipkan putra-putrinya di sini untuk kami bersamai. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu menjadi putra-putri yang solih-solihah yang bisa membahagiakan keluarganya dan mengangkat derajat keluarganya sehingga menjadi keluarga yang lebih mandiri, lebih sukses.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon akan menjadi tempat belajar 529 siswa yang terdiri dari 270 siswa dari Kabupaten Cirebon, 90 siswa dari Kota Cirebon, 86 siswa dari Kabupaten Kuningan, dan 83 siswa dari Kabupaten Majalengka. Seluruh siswa nantinya dibagi ke dalam 18 rombongan belajar, masing-masing 6 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
0: Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Majalengka menggelar pelatihan admin media dan kehumasan di Aula Kecamatan Majalengka pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai upaya memperkuat kemampuan publikasi organisasi di era digital. Kegiatan yang diikuti perwakilan dari 25 kuartir ranting se-Kabupaten Majalengka membekali peserta dengan materi jurnalistik, pengelolaan media sosial, fotografi, videografi, hingga manajemen komunikasi digital. Sekretaris Kuarcap Majalengka Adam Suhara mengatakan kehumasan menjadi wajah organisasi sehingga kemampuan mengelola informasi secara profesional merupakan kebutuhan penting. Melalui pelatihan tersebut, Kuarcap berharap setiap kegiatan kepramukaan tidak hanya terdokumentasi dengan baik, tetapi juga dapat dipublikasikan secara akurat, menarik, dan mampu memperkuat citra positif gerakan pramuka di tengah masyarakat. Gerakan Pramuka Kabupaten Majalengka tadi mengakhiri rangkaian berita Daerah Pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website kami rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

menyenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali tentunya saya masih bisa bersama Anda dalam rangkaian Cirebon pagi ini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian program mata acara. Dan hingga nanti pukul 7 pendengar, rangkaian ragam musik dan informasi akan kami hadirkan. Nah, dan pada pukul 7 Anda akan menyimak Warta Berita bersama Pro 3, dan pada pukul 8 nanti Anda akan bersama kami dalam dialog Cirebon menyapa untuk kesempatan pagi hari ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 dengan tema, wah ini nih, menyusui awal kehidupan yang berkelanjutan, memperkuat dukungan ASI demi generasi sehat dan berkualitas. Pro 1 tentunya pendengar akan menghadirkan dialog tersebut mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9, dan pada pukul 9 hingga pukul 10 rangkaian ragam musim dan informasi akan kami hadirkan, termasuk cek fakta dan lain sebagainya untuk pendengar. Dan pendengar, tanggal 3 Juli ini, oh 3 Juli ya, dan kami akan hadirkan untuk pendengar rangkaian ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Semangka Nasional. Bukan semangat nasional, tapi hari semangka. Kalau semangka ini kan biasa diidentikan dengan slogan semangat, nah gitu ya. Semangka kak, semangat kakak maksudnya gitu ya. Dari dan tanggal 3 Agustus ini pendengar, tentunya diperingati atau merayakan buah musim panas yang paling digemari, apalagi saat ini pendengar ya. Cirebon begitu panasnya, luar biasa begitu pendengar. Tapi bagi hari ini agak sedikit redup ya pendengar. Tapi semoga saja tentunya redup ini tidak memberikan efek yang apa ya, yang menjadikan Anda mager alias malas gerak. Apalagi hari Senin. Hari Senin adalah hari yang di mana Anda dituntut untuk bisa bangun pagi, karena apel pagi setiap hari Senin dilaksanakan di berbagai dinas, instansi, baik itu pemerintah maupun juga swasta barangkali. Begitu ya pendengar ya. Dan buah semangka ini cocok saat dimakan di cuaca panas, terlebih ketika menghadapi fenomena El Nino saat seperti ini pendengar. Dan buah yang identik dengan kesegaran ini ternyata bukan sekedar pelepas dahaga di siang hari. Di balik manisnya semangka, ada kerja keras para petani Indonesia yang setiap musim berjuang menghasilkan buah berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan Indonesia sesungguhnya berdengar dianugerahi tanah yang subur dan iklim tropis yang tentunya sangat mendukung pertumbuhan beragam buah-buahan. Mulai dari semangka, melon, mangga, pisang, salak, rambutan hingga durian. Semuanya memiliki cita rasa yang begitu khas. Namun di tengah melimpahnya hasil panen dalam negeri, mengapa buah impor masih begitu diminati oleh masyarakat? Terutama mungkin saya dan Anda ya benar ya. Apakah karena kualitasnya, penampilannya, atau harga, atau juga hanya soal kebiasaan atau soal gengsi belaka? Nah, lalu bagaimana peluang buah-buahan lokal Indonesia untuk mampu bersaing tidak hanya di pasar dalam negeri tapi juga menembus pasar internasional? Bagaimana menurut Anda pendengar? Dan silakan Anda bisa berkomentar bersama kami melalui line WA kami 081324951935 ataupun juga di 02318493259 terkait dengan peluang buah-buahan lokal Indonesia untuk mampu bersaing tidak hanya di pasar dalam negeri tapi juga menembus pasar internasional. Bisakah buah-buahan lokal Indonesia bersaing di buah-buahan bersama buah-buahan dari luar negeri? Dan Anda akan bersama kami tentu mendengar dalam rangkaian Cirebon pagi ini hingga nanti pukul 9 waktu ataupun pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih bersama saya, Bian Awasa, masih didampingi pengarah teknik Bung Kudi dan juga Samara yang akan menemani saya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon pagi ini, pendengar. Dan pendengar, apakah Anda lebih memilih buah lokal atau buah impor? Dan ini berkaitan erat dengan Hari Semangka Nasional ya, pendengar ya. Buah Indonesia yang menurut Anda, apa buah Indonesia menurut Anda paling layak untuk menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia ini? Dan memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar global? Dan bagikan pengalaman Anda untuk kesempatan pagi hari ini dalam Hari Semangka Nasional ya, pendengar ya. Dan tentunya pendengar, semoga saja buah nasional yang kita harapkan ini bisa tembus di pasar global ya, pendengar ya. Dan kami akan mengajak Anda untuk bisa meluangkan waktu Anda bersama kami dalam rangkaian Hari Semangka Nasional ini, pendengar ya. Dan semoga saja Anda bisa bersama kami untuk menuliskan komentar Anda terkait dengan buah apa produk lokal Indonesia ini yang bisa bersaing di Indonesia. Apakah semangka itu sendiri atau yang lain yang terdengar? Silakan Anda bisa berkirim WA di 081324951935. Dan tentunya semoga saja buah lokal, buah Indonesia yang kita banggakan ini bisa sampai di mancanegara, pendengar ya. Dan menurut Anda apa alasan Anda memilih buah lokal dan apa alasan Anda memilih buah impor itu, pendengar? Dan tentunya pendengar, sekali lagi, kalaupun Anda suka dengan buah lokal, tentu juga ini sekaligus juga menggerakkan perekonomian bangsa dan negara ini, khususnya meningkatkan kesejahteraan para petani dan membawa nama baik Indonesia di pasar global terkait dengan buah-buahan yang ada di pasar global ya, di pasar dunia tuh, pendengar. Pro 1 masih bersama Anda, pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 7 sebelum tentunya Anda akan bersama dalam rangkaian warta berita.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 0812-2434-5534 atau 0812-2434-5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 0231-206-558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.